anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

0: Knockaway FM.
1: चल लो जिंदगी सुनते हैं।

0: ikuti kongsi. Pada hari Sabtu, pukul 3 hingga 4 petang di Langkawi FM.
1: Antaranya menampilkan individu berbakat dan pakar dalam pelbagai bidang yang akan membuat demonstrasi di Konti.
2: Tidak ketinggalan perkongsian idea kreatif dan inovatif serta kisah kejayaan yang dapat memberi inspirasi kepada khalayak.
1: Kepada yang berminat untuk turut serta dalam program Kongsi, WhatsApp ke 011-5622-1048. Mungkin anda adalah tetamu seterusnya. Siapa tahu kan?
3: Layan saja.
4: Langkawi FM.
3: Layan saja.
5: Langkawi sana sini.
1: Okey, untuk Langkawi sana sini 8:15 minit pagi waktu sekarang. Okey, tentang Fun Walk 2026. Okey, yang akan berlangsung di lokasinya Taman Legenda Langkawi. Okey, pada hari esok, hari Sabtu, 9 hari bulan, okey. 2026, 9 Mei 2026. Dan juga masa adalah 8 pagi bermula, okey. Macam-macam aktiviti yang akan di kita sediakan. Okey, antaranya ada senam aerobik, pertandingan memasak, pertandingan mewarna, booth jualan. Wow. Memang menarik. Ini juga untuk kita menjaga kesihatan ya. Dan adalah sambutan hari Breastfeeding Week. Walk for awareness, walk for support, walk for love. Okey. Anjuran Jabatan ONG Hospital Sultanah Maliha, PKD Langkawi. Jadi anda boleh datang ramai-ramai, ada juga macam-macam hadiah untuk anda. Okey, itu dia perkongsiannya. Okey, dan teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untuk

0: ada sedikit pembetulan ya, yang mana untuk langkawi sana sini sebentar tadi yang saya kongsikan dengan anda, yang mana Fun Walk 2026 ini akan diadakan pada 9 Ogos 2026 hari Sabtu, yang mana pendaftaran untuk menyertai ya Fun Walk tarikh tutupnya adalah 25 hari bulan 5 2026. Okey, jadi sama-samalah nanti jalan-jalan untuk kita menikmati suasana yang segar, okey, dan juga cipta kenangan bersama dengan keluarga, okey. Pada 9 Ogos 2026 hari Sabtu, bermula 8 pagi. Okey, dan bertempat di Taman Legenda Langkawi, anjuran Jabatan ONG Hospital Sultanah Maliha. Okey.
1: Semua yang salah bukanlah salah anda.
2: Ramai tak sedar tanda gangguan personaliti narsistik pada seseorang. Kenapa dipentingkan sangat diri tu? Tak boleh ke kadang-kadang dengar juga pendapat kita ni? Kadang-kadang kita rasa nak cakap saja pada kawan kita yang pentingkan diri. Mana taknya dia saja yang dikira betul? Pada yang mungkin dah tahu, kita mungkin akan kata dia seorang narsistik. Tapi, apa itu narsistik? Mengikut seorang pakar terapi, Rebecca Weller, seperti gangguan mental yang lain, narsistik bukan soal hitam atau putih, tetapi lebih kepada bacaan spektrum. Ia kebiasaannya akan muncul lewat masa remaja atau awal alam dewasa. Narsistik ini adalah keadaan yang terlalu memuja atau mengagumi diri sendiri. Mereka mudah rasa cemburu dan percaya orang lain juga cemburu dengan dirinya. Mereka merasakan kewujudan mereka lebih penting dari orang lain dan sentiasa mahukan perhatian, juga cenderung untuk menjadi dominan. Mereka suka memilih kerjaya popular seperti ahli politik atau selebriti, dan mereka mudah rasa terhina apabila orang lain membantah pandangan mereka. Mereka juga kurang rasa belas kasihan, dan mereka perlu disukai juga disayangi secara berlebihan, dan mereka selalu meninggi diri dan merasakan penting dari orang lain. Jadi, periksa diri anda. Adakah anda juga seorang yang narsistik?

0: Makcik, makcik ni isteri Pak Mat Tempe ya?
1: Ya, dari petang tadi pergi minta hutang.
0: Oh, dari petang tadi dia pergi minta hutang ya. Makcik, Pak Mat Tempe sekarang ada di janda hospital. Dia kena langgar dengan bertukar, makcik.
1: Dia memang gitu, kadang-kadang dari sampai 2 bulan, 3 bulan tak orang tak bayar hutang.
2: Makcik, makcik, encik, encik ni cakap Pak Mat.
1: Kelepok, cepat.
2: Tong, belanggar. Motoka.
1: Mak kau memang gitu, selalu naik basikal, tak pernah naik motoka.
2: Pak Mat Tempe, belanggar dengan motoka.
1: Mana motoka? Mana
2: Encik, sound dia rosak.

0: Ulala.
1: Ceria pagi. Tajuk utama akhbar di Langkawi FM.
2: Ya, masanya untuk tajuk utama berita yang dimanai di Berita Harian Online 8.30 minit pagi waktu sekarang. Kes pedofilia meningkat, tuntut akta tegas bendung perlakuan jijik. Okey, laporan di Dewan Rakyat sebelum ini mendedahkan sebanyak 3,093 kes jenayah seksual membabitkan individu antara bawah usia 18 tahun direkodkan dari 2023 hingga Oktober 2025. Okey, dan seterusnya, ASEAN belum sedia terima pemimpin Myanmar di sidang kemuncak mesyuarat rasmi blok. ASEAN masih belum bersedia menerima pemimpin Myanmar untuk menghadiri sidang kemuncak dan mesyuarat-mesyuarat rasmi blok itu, kata Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. KPWKM selaras pantau pelaksanaan inisiatif dasar sosial negara 2026-2030. Okey, Kuala Lumpur, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM terus memainkan peranan sebagai peneraju dalam menyelaras serta memantau pelaksanaan inisiatif bawah dasar sosial negara DSN 2026-2030. Dan MyCard versi baharu akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan. Okey. MyCard baharu yang dijangka mula diperkenalkan bulan depan akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard sedia ada. Okey. Dan seterusnya, wanita meninggal dunia sebelum rawatan baharu, keluarga infak ubat leukemia. Kuala Lumpur, ubat leukemia diperoleh hasil sumbangan dana orang ramai kepada seorang wanita dari Limbang, Sarawak, akan diinfakkan kepada pesakit lain yang memerlukan susulan beliau meninggal dunia sebelum sempat menggunakannya untuk memulakan rawatan baharu. Okey, dan seterusnya, kerajaan negeri diberi kuasa lebih tegas banteras kilang e-waste haram. Kerajaan negeri dibenarkan mengambil tindakan lebih tegas dan menyeluruh bagi membanteras aktiviti pemprosesan sisa elektronik haram, termasuk melaksanakan pencerobohan serta rampasan tanah terhadap premis yang terlibat. Okey, dan seterusnya, Malaysia tidak jual minyak mentah kepada negara ASEAN, masih import 400,000 tong sehari. Okey, dan cuaca panas tahap 1 dijeli, jerantut dan terlupit, ujar Met Malaysia. Malaysia perkukuh hubungan strategik dengan Singapura dan Laos, tumpu kestabilan serantau, ujar Perdana Menteri. Itu antara tajuk utama berita yang disiarkan di Berita Harian Online. Jadi teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Kita nak terbang ke Thailand sebentar. Sawadikap.
3: Sawadikap, ท่านผู้ฟังที่เคารพ ตอนนี้ท่านอยู่ที่ Langkawi FM 104.8 MHz สำหรับทุกท่านโดยเฉพาะ

Ha, kawan-kawan semua, jangan lupa jaga kesihatan diri walau di mana jua anda berada. Kurangkan berada di bawah matahari dan banyakkanlah minum air kosong. Pesanan ikas ini daripada Radio Malaysia Langkawi FM, ya, untuk

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang tertinggi. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini.
2: Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai.
0: Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check tau. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher.
2: Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak.
0: Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Ya untukmu, 8.47 minit pagi. Okey, 9 pagi utama jam 9 pagi yang akan disambung siar ya dari National FM, dari pusat berita RTM. Selepas ini lagu Utusan Rindu, Tajul dan juga Afiq Syazwan. Tapi sebelum itu kita nak cerita pasal ini dia tentang seorang jemaah. Jemaah haji, okey. Yang mana pernah terlantar lemah sehingga berat badan susut hampir 40 kg. Seorang pesakit, bekas pesakit kanser ya. Usus tahap 4 menyifatkan peluang menunaikan haji tahun ini sebagai jemputan luar biasa daripada Ilahi. Namun siapa sangka wanita yang pernah melalui 25 sesi kemoterapi kini berada di Tanah Suci bersama suami tercinta bagi menyempurnakan rukun Islam kelima. Bekas guru Rosilawati Abdul Razak, 65 tahun, berkata ada ketika beliau sendiri menyangka hayatnya tidak panjang selepas disahkan mengidap kanser pada 2014. Malah sejak disahkan mengidap kanser, kehidupannya berubah sepenuhnya apabila terpaksa menjalani pelbagai rawatan termasuk kemoterapi dan pembedahan besar. Terlampau gembira, hanya bersyukur saya dah macam mimpi, katanya. Saya boleh datang ke sini di Mekah dengan keadaan kakinya macam ini. Tapi Allah izinkan. Alhamdulillah, jika tanpa suami, tak tahulah macam mana sebab kemoterapi 25 kali katanya. Okey. Dan menurutnya perjalanan mendapatkan kelulusan kesihatan bukan mudah apabila dia perlu menjalani pemeriksaan di Institut Kanser Negara IKN dan Institut Jantung Negara IJN. Dan impiannya itu untuk menjadi tetamu Allah juga pernah hampir berkubur apabila 3 rayuan hajinya sebelum ini gagal. Sementara itu, suaminya Kamaruzaman Uthman menyifatkan peluang bersama-sama berada di Tanah Suci umpama bulan madu kedua selepas 41 tahun melayari alam rumah tangga penuh ujian. Syukur, sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kami berdua dijemput menjadi tetamunya. Alhamdulillah, kan? Itu dia. Usaha, usaha dan usaha dan tawakal dan doa. Okey? InsyaAllah, semuanya akan dipermudahkan. Okey?

Ingatlah, curang bukan satu kesilapan. Ia adalah satu pilihan. Pilihan yang menghancurkan kepercayaan, keluarga dan masa depan. Pilih untuk setia kerana cinta yang sebenar bermula dengan kejujuran.

0: Lepasan SPM digalak terokai TVET Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Pelan Tindakan Dasar Sosial Negara DSN 2026 hingga 2030 dilancarkan dengan 102 inisiatif bagi memperkukuh kesejahteraan sosial rakyat. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pelan tindakan itu memaksikan empat tumpuan utama iaitu pencegahan, pemerkasaan, promosi dan perlindungan. Pelan berkenaan menjadi gerak kerja lebih tersusun dalam memaknai Dasar Sosial Negara 2030 yang dilancarkan sebelum ini.
1: DSN 2030 yang telah saya lancarkan tempoh hari untuk kita lihat dari segi terjemahan pelaksanaan. Hari ini pelan tindakan ini mesti memberi kita gerakan yang lebih tersusun untuk memaknai, untuk memberi makna asas dasar tersebut. Ia mesti memastikan bantuan tidak bertindih, maklumat tidak terputus, kumpulan rentan tidak tercicir dan setiap intervensi benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan.
0: Kata beliau, pelaksanaan pelan tindakan itu turut memberi penekanan kepada pendekatan pencegahan dan pemerkasaan rakyat. Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid turut menyeru agar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM menyertai bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET Pertanian. Ia mampu membuka peluang kerjaya berpendapatan tinggi kepada golongan muda. Tambah beliau, bidang itu tidak lagi wajar dianggap sebagai pilihan kedua atau ketiga. Sebaliknya, perlu dijadikan pilihan utama bagi melahirkan tenaga kerja mahir dalam sektor agri-komuniti negara. Beliau berkata, lepasan TVET Pertanian berpotensi memperoleh pendapatan melebihi kadar gaji minimum sekiranya memiliki kemahiran yang diperlukan pihak industri. Malaysia tidak melakukan sebarang jualan minyak ke negara anggota ASEAN memandangkan masih perlu mengimport kira-kira 400 ribu tong minyak mentah sehari. Demikian penjelasan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani. Malaysia bernasib baik dari segi status sebagai sebuah negara pengeluar minyak, namun realitinya negara ini masih dianggap pengimport bersih berikutan keperluan import berkenaan.
2: And we're very lucky because kita masih ada lagi oil yang kita sendiri produce, but dalam masa yang sama we still need to import 400,000 barrel. Now what happened? So immediately the impact for this for the semua ASEAN country, if you look like for example industries, transport and logistics immediately get hit.
0: Dato' Sri Johari berkata demikian sebagai mengulas sekiranya terdapat negara anggota ASEAN meminta Malaysia menjual minyak susulan krisis bekalan global ketika ini. Tambahnya, Malaysia masih kekal sebagai pengeksport bersih gas asli cecair LNG sekaligus membantu mengimbangi keperluan tenaga negara. ASEAN masih belum membenarkan pemimpin politik Myanmar menghadiri mesyuarat rasmi blok itu sebagai wakil negara berkenaan. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, keputusan itu dibuat susulan permohonan Myanmar untuk menyertai mesyuarat rasmi ASEAN.
3: Tetapi kita akan terus mengadakan engagement supaya mereka itu terus berhubung dan kita membuka saluran perhubungan antara mereka supaya kita dapat lihat perkembangan yang berlaku di negara tersebut.
0: Beliau ditemui media selepas mesyuarat menteri-menteri luar ASEAN di Cebu, Filipina. Mengulas lanjut, negara anggota ASEAN turut menyuarakan kebimbangan terhadap situasi semasa di Myanmar termasuk kesukaran menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat yang memerlukan. ASEAN juga mahu Myanmar mematuhi konsensus lima perkara ASEAN sebelum sebarang pengiktirafan dipertimbangkan. Sektor agri-komuniti negara berdepan cabaran berterusan untuk menarik minat serta penyertaan generasi muda khususnya dalam meneroka peluang kerjaya dan keusahawanan dalam industri berkenaan. Menteri Peladangan dan Komuniti Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, persepsi bahawa sektor itu tidak mampu menawarkan masa depan yang moden, stabil dan berkualiti masih membelenggu golongan muda. Ini meskipun potensinya semakin berkembang sejajar dengan keperluan ekonomi semasa. Menurutnya, sektor agri komuniti kini tidak lagi terhad kepada pengeluaran bahan mentah, sebaliknya berevolusi sebagai pemacu ekonomi bernilai tambah tinggi yang mampu menawarkan pendapatan lebih baik serta prospek kerjaya jangka panjang. Kerajaan negeri dibenarkan mengambil tindakan lebih tegas dan menyeluruh bagi memantras kegiatan pemprosesan sisa elektronik haram, termasuk melaksanakan pencerobohan serta rampasan tanah terhadap premis yang terlibat. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES memaklumkan pendekatan itu adalah langkah proaktif dan strategik bagi memperkukuh tindakan penguasaan sedia ada, di samping memastikan aktiviti pemprosesan sisa elektronik secara haram dapat dimantras secara lebih efektif. Berita seterusnya. Prinsip teras kewartawanan, iaitu kepercayaan awam, tidak harus dikorbankan meski media kini berdepan dengan teknologi kecerdasan buatan AI. Pengarah urusan Free Malaysia Today, Azim Abu Bakar berkata, pengamal media mempunyai tanggungjawab profesional untuk mengikuti perkembangan peraturan digital, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan dalam talian dan maklumat palsu. Merujuk Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 yang bertujuan mewujudkan ekosistem digital lebih selamat dengan mempromosikan ketepatan maklumat, membendung maklumat palsu, melindungi kanak-kanak dan menangani penipuan dalam talian. Azim turut mengingatkan bahawa peraturan tidak seharusnya terlalu ketat agar kebebasan media tidak terjejas serta memperlahankan pembangunan inovasi AI. 71,320 kesalahan jalan raya direkodkan di Johor hasil pemeriksaan ke atas 341,917 kenderaan menerusi pelbagai operasi penguasaan yang dijalankan dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Pengarah JPJ Johor, Zulkarnain Yassin berkata, daripada jumlah kenderaan yang diperiksa, lebih 40,000 kenderaan telah diambil tindakan atas pelbagai kesalahan. Motosikal mencatatkan angka tertinggi, iaitu sebanyak 17,424 kesalahan. Sarawak merekodkan satu lagi kematian akibat rabies melibatkan seorang lelaki warga emas dari Bintulu, menjadikan jumlah kes dalam kalangan manusia meningkat kepada 4 bagi tahun ini. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dalam kenyataan memaklumkan mangsa yang berusia 63 tahun meninggal dunia pada 3 Mei selepas disahkan dijangkiti rabies. Sejak wabak rabies diisytiharkan di Sarawak pada Julai 2017, sebanyak 94 kes babitkan manusia direkodkan. 87 daripadanya membawa maut. Luar negara, dua bekas menteri pertahanan China dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan selama 2 tahun atas pertuduhan rasuah. Hukuman ke atas mereka dijatuhkan secara berasingan oleh Mahkamah Tentera China. Tertuduh Wei Fenghui dan Li Shangfu merupakan bekas ahli Suruhanjaya Ketenteraan Pusat serta bekas ahli Majlis Negeri. Menurut penghakiman mahkamah, Wei didapati bersalah menerima rasuah manakala Li disabitkan atas kesalahan menerima dan menawarkan rasuah. Mereka turut dilucutkan hak politik seumur hidup. Semua harta peribadi dirampas. Iran mengisytiharkan telah melancarkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone terhadap kapal pemusnah Amerika Syarikat berhampiran Selat Hormuz. Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memaklumkan operasi itu dilancarkan selepas apa yang disifatkannya sebagai pelanggaran gencatan senjata oleh Amerika Syarikat. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran pelabuhan JAS. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan tenteranya meminta serangan Iran dan membalas dengan serangan pertahanan diri ketika kapal perang miliknya melalui Selat Hormuz menuju ke Teluk Oman. CENTCOM memaklumkan tiada aset Amerika Syarikat terkena serangan itu. Pihaknya juga mahu mencetuskan peningkatan ketegangan namun kekal bersiap siaga dan bersedia melindungi tentera Amerika. Penduduk semenanjung Gaza berdepan risiko penyakit susulan pembiakan tikus, keadaan pusat perlindungan yang sesak serta sistem sanitasi yang rosak. Penularan tikus dan jangkitan ketika ini bukan sekadar isu kesihatan tetapi petanda jelas kerentanan Gaza dan sistem kesihatan hampir lumpuh. Agensi Bantuan dan Kerja Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin di Asia Barat memaklumkan pihaknya bekerjasama rapat dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan rakan tempatan bagi memantau penularan jangkitan kulit serta risiko penyakit lain di wilayah itu. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lepasan SPM digalak terokai TVET Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

I, saya Haziq Rosbi. Terus ikuti media sosial Langkawi FM menerusi Facebook Langkawi FM, Instagram langkawifm.rtm, X, TikTok dan YouTube Langkawi FM RTM serta portal langkawifm.rtm.gov.my.

Hai, Assalamualaikum. Saya Lukman Faiz. Anda semua boleh follow TikTok kami, Langkawi FM RTM, untuk mengetahui ataupun mengikuti segala info-info yang sahih dan benar. Radio Malaysia Langkawi FM, 104.8, ya untukmu.

0: Eh, nak ni, makin hari tengok kau teruk je agak hang no. Kau lama kau gelap.
1: Tahlah makcik.
0: Ni, hang tak pakai produk apa-apa ke? Bagi segok sikit. Kan banyak produk lo ni. Allah, taklah agak nak pilih hai. Asal ada duit je.
1: Masalahnya, ni silap pakai produk lah ni.
0: Lah, pulak dah. Dah, hang duk beli produk merapu apa?
1: Ni, kami beli sama produk macam sinisa nak makcik duk pakai lah tu nak.
0: Hai, anak aku pakai produk mahal nak. Elok sikit.
1: Ha, tak apa. Nanti tengok muka Nisa pula lepas ni. Galut dengan muka orang je makcik ni.
0: Eleh, beli produk murah tak mau ngaku pula.
1: Yalah makcik, yalah.

Yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya. Untuk muai itu dia Makcik Bawang. Tak mau kalah Makcik. Okey, baik, kita akan dapat ikuti untuk Sketsa Bawang pukul 10.15 minit pagi dan sekarang ni 9.22 minit pagi, jam yang keempat untuk Ceria Pagi. Ceria Pagi, hari Jumaat hari ni 8 Mei 2026, jangan lupa habis main Jumaat sekejap lagi. Okey, dan saya nak kongsi dengan anda tentang risiko penularan hantavirus antara manusia masih rendah menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, CDC. Bagaimanapun, orang ramai dinasihatkan supaya meningkatkan kesedaran terhadap virus tersebut serta penyakit lain yang boleh merebak melalui tikus. Okey, Ketua Pemantauan dan Risikan Penyakit agensi itu, Merawi Aragaf, berkata kebimbangan serius hanya akan timbul sekiranya berlaku penularan berterusan dari manusia ke manusia. Okey, risiko penularan antara manusia adalah rendah ketika ini, namun keadaan akan menjadi serius jika kita mula melihat penularan berterusan penyakit ini antara manusia. Dalam perkembangan sama, beberapa negara di seluruh dunia giat mengesan individu yang meninggalkan kapal pesiaran MV Hondius sebelum kapal itu terkandas di perairan Cape Verde awal minggu ini bagi mengelakkan penularan lanjut ya wabak tersebut. Tiga individu dilaporkan maut dalam kejadian itu, membabitkan pasangan warga Netherlands dan seorang warga Germany. Dan menurut World Health Organization WHO, seramai 8 individu termasuk seorang warga Switzerland dipercayai dijangkiti virus berkenaan. Virus yang dikesan pada mangsa disahkan sebagai strain Andes, iaitu jenis hantavirus yang boleh merebak antara manusia melalui kontak rapat. Pakar kesihatan menegaskan penularan virus itu sangat jarang berlaku, namun insiden berkenaan menyebabkan pihak berkuasa kesihatan meningkatkan tahap berjaga-jaga. Tu dia. Okey, jadi jaga-jaga dengan pelbagai virus yang ada dekat dunia sekarang ini, kat mana-mana saja. Dan kita doakan semoga tak sampai

0: ekspresi. Hanya di Langkawi FM 104.8.
1: Disinilah suara bertemu suara.
2: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM.

0: Locally FM.
1: Itu dia lagu Aiman Tino, Kurela Dibenci. Kalau kata kita tengok lirik dia kan, menghitung menunggu mati agar kau jumpa yang dinanti. Semoga pemberianku ini terbaik untukmu. Tak sanggup dibohongi, ku rela dijumpa ilahi kerana dia sanggup pergi. Hanya di sana kekal dan abadi. Dan ada lirik dia kata, ku ingin ku dibenci olehmu agar kenangan manis terus terpadam selamanya. Maksud dia sangat mendalam. Sebenarnya bukannya dia harapkan kekasih dia ni benci kan dia sebenarnya. Tetapi kalau boleh tu kenangan

Hampa Tanya, Ustaz Jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-5622-1048 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-562-2108 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM.
1: Nak tahu apa yang viral?
2: Cerita-cerita panas terkini?
1: Berita-berita sensasi?
2: Fakta yang jarang diketahui?
1: Jangan lupa bersama kami, Apa Cek?
2: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
1: Hanya di Langkawi FM 104.8.
2: Ya, untukmu.
3: Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.

0: Sudia eh. Kau ni pergi pagi lagi dah minum Maitin. Kau jangan nak makan selalu minuman tu. Tak elok untuk kesihatan lah.
1: Alah, bukan selalu. Hari-hari bekerja je. Tak ada rasa lah kalau tak kena Maitin ni.
0: Sekarang gigi dah rongak, sakit diabetes, sakit buah pinggang, sakit itu ini, baru kau tahu. Masa tu aku hati agak kau selori IT, nah okey dah.
1: Kau ni mulut, doa lah yang baik-baik. Ini cakap sakit itu, sakit ini, ngeri aku.
0: Kenapa pula buang air tu? Minum lagi, minum. Bagulah, rasa sedap.
2: Tahukah anda minuman dalam tin bergas mengandungi 14.4 sudu teh gula? Bayangkan kalau pengambilan minuman seperti itu pada setiap hari. Buruk padanya kan? Cegah sebelum parah.

0: Makcik. Oh, makcik. Saya tumpang duduk bawah pokok mempelam ni kejap. Boleh? Saya rasa nyawa saya ni dah tinggal 10% je ni.
1: Lamat. Masuklah dulu duduk kat beranda ni. Pasal ipo yang nampak lembik sangat ni. Macam kain buruk makcik tengok.
0: Aduh makcik, panas Kedah hari ni bukan cobaan. Ni betul-betul. Saya rasa macam tengah berjalan kat atas kuali panas. Tadi saya singgah pekan jap, rasa macam nak pitam.
1: Eh memanglah, lah ni kan musim panas hak melampau ni. Hang tu pun satu yang pergi merayap waktu tengah hari buta ni buat apa? Pukul 12 tengah hari ni waktu bahang tengah naik.
0: Saya ni ada urusan sikit tadi makcik. Tapi saya dah pakai baju yang paling kacak saya ada ni. Baju kemeja hitam ni.
1: Betul punya budak. Oi, Mat oi. Waktu panas lagu ni janganlah duk pakai baju warna hitam. Gelap-gelap tu ha. Hitam tu dia serap haba. Patutlah hang rasa macam kena salai pun. Pakailah baju warna cerah sikit. Kain kapas yang nipis sikit. Barulah angin tu boleh masuk.
0: Oh, patutlah saya rasa macam pakai plastik sampah je tadi. Panas dia lain macam, makcik. Oi.
1: Lagi satu. Kamu tu ada pakai pelindung matahari ke tak? Apa tu nama dia? Sunscreen? Ha.
0: Eh, makcik ni. Mana ada? Saya kalau lelaki, mana pakai benda-benda macam tu?
1: Eh, matahari lon tak pilih. Eh, lelaki ke, perempuan ke, mat. Kulit boleh terbakar tau tak kalau tak jaga. Pakailah topi hak lebar sikit kalau keluar ni kan. Oh, jangan duk buat hero sangat. Hang tu kena strok haba baru tau.
0: Makcik dah terbakar dah pun. Ni strok haba tu bahaya sangat ke makcik? Saya ingatkan pening-pening biasa je.
1: Eh bahaya oi anak oi. Boleh bawa maut tau tak kalau suhu badan naik mendadak tak tahu lah nak kata ha, tak turun-turun. Kalau hang rasa mual, pening-pening, dok pun macam tiba-tiba kan rasa jantung tu macam dudap-dudap-dudap laju sangat, tu tandanya badan dah orang kata overheat tu. Oh, kena cari tempat sejuk cepat-cepat.
0: Uish, seram pula saya dengar. Tapi tadi saya dah minum cendol 2 mangkuk kat simpan depan tu. Ingat bolehlah sejuk sikit.
1: Itulah silap dia. Ayak manis macam cendol itu. Sedap tu memanglah sedap, Mak Oi. Tapi gula tu buat badan kita lagi cepat hilang ayak. Ha, kena banyakkan minum ayak kosong. Air mineral tu, hak warna putih tu. Biar tak ada rasa. Janji badan ni tak dihidrasi.
0: Ayak kosong ah. Okeylah, makcik. Lepas ni saya bawa botol ayam besar pergi mana-mana. Dah macam nak pergi sekolah balik rasanya.
1: Tak apa. Biarlah nampak macam budak sekolah daripada pensan kat tengah jalan tu ha. Makcik pun risau juga kat cucu-cucu dalam tu kan. Makcik akan pastikan depo ni mat minum air banyak. Mandi pun jangan duk mandi air panas sangat. Bagi badan tu sejuk sikit.
0: Betul juga makcik nah. Saya pun nak kena pesan kat mak ayah saya kat rumah tu. Orang tua pun kena jaga lebih kan makcik?
1: Halah. Orang tua dengan budak-budak lah paling cepat terkena. Apa kata ni? Overheat tu kan? Kalau nampak mereka macam letih semacam je kan? Tiba-tiba tak berpeluh. Padahal cuaca panas terik ni. Tu bahaya. Tu tanda kecemasan dah tu. Kena bawa pergi klinik. Jangan duk tunggu-tunggu. Tunggu tengok lagi.
0: Wah, makcik ni dah macam doktor lah. Tak padan dengan tua semua benda tau.
1: Bukan doktor. Tapi kita ni kenalah ada ilmu. Zaman lo ni cuaca tak menentu kan. Kita kena banyak makan buah-buahan. Macam tembikai ke, oren ke. Benda-benda yang banyak ayak ni bagus untuk sejukkan badan daripada dalam ni.
0: Tembikai? Ha, itu saya suka. Tak apa, set lagi saya nak pergi beli tembikai sebiji.
1: Eh, nanti dulu. Pukul 5 petang sikit baru keluar lah. Waktu tu bahan dah kurang lah sikit. Lo ni ha duduk diam-diam buah kipas tu.
0: Yelah, makcik. Saya dengar cakap makcik. Saya duduk sini sampai redup lah no.
1: Duduklah, Mat. Sat lagi makcik ambilkan ayat kosong hak sejuk dalam peti ais tu. Ingat, ayat kosong. bukan ayat sirap tau.
0: Terima kasihlah makcik. Prihatin juga makcik kat saya nah.
1: Hai, mestilah prihatin. Tak pasal-pasal kalau hang pingsan depan rumah makcik ni. Jenuh pula aku nak kena ngangkut hang. Dahlah berat. Ceria pagi.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, waktu sekarang 10.26 minit pagi, jam yang terakhir untuk Ceria Pagi edisi hari ini, hari Jumaat 8 Mei 2026, 20 Zulkaedah 1447 Hijrah. Kepada anda yang memandu nak masuk kerja, selamatlah kan semuanya, insyaAllah. Dan semoga dipermudahkan urusan anda hari ini. Mana tahu kan ada yang berniat nak bagi sedekah kan. Buatlah yang baik untuk hari Jumaat, penghulu segala hari. InsyaAllah semoga beroleh anggota pahala yang berganda, insyaAllah. Okey, dan juga 10.30 sebentar lagi, nak tahu tak? Okey, akan muncul semula. Kemudian 11 pagi kita akan sambung siar ke Tracks FM untuk news berita bahasa Inggeris. Okey, saya nak kongsikan awal ya dengan anda semua, kepada para muslimin dan muslimat. Hari ini masuknya waktu solat zuhur 1.19 minit tengah hari. Solat asar 4.38, okay, 4.38 minit petang. Maghrib 7.30 minit malam. Dan isyak 8.43 minit malam bagi daerah Langkawi. Okay, lepas ini kita ada Aku Ikhlas Melepaskanmu. Yo, ikhlas.

Curang itu pilihan. Curang itu sungguh menyakitkan. Kecurangan mampu menghancurkan perasaan. Kecurangan bukti lemahnya sebuah keimanan.

0: Dicurangi tidak bermakna hidup anda telah mati. Dicurangi juga tidak bermakna pasangan telah memenangi trofi. Tetapi saat dicurangi, hadapilah dengan tenang. Hapuskan air mata yang berlinang. Segala yang lepas, usah lagi dikenang. Terus bangkit untuk menang.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Pengacara Haslina Samsudin mula menempa nama selepas mengacarakan rancangan Panorama pada tahun 2004.
1: RTM 80.

0: Jualan anda merosot, pendapatan berkurangan, nak perniagaan anda laris luar biasa? Apa tunggu lagi? Jom iklankan perniagaan anda dengan kami. Jom masuk radio. Harga boleh bincang. Hubungi pegawai kami di talian 04-969-8523 atau 04-969-8524.
1: Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad, buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita. Unik, dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis, pukul 9.15 pagi di

Itu dia ha, lagu dari Andy Bernadette yang terbaru, Aku Nak Kahwin. Kahwinlah Andy. Okay. Baik, dan waktu sekarang 10.53 minit pagi. Saya nak mundurkan diri, nak tutup kedai. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua, pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. Kita jumpa lagi insyaAllah, ada umur panjang, hari Ahad nanti. Okay, menerusi segmen Ceria Pagi juga. Okay, dan juga saya minta ampun dan maaf lah kalau ada salah dan silap. Okay, dan saya pun dah kongsikan tadi tentang waktu solat zuhur ya, 1.19 minit tengah hari, asar 4.38 minit petang, maghrib 7.30 minit malam, isyak 8.43 minit malam. Okay, dan yang terakhir dari saya untuk anda, buah jangan dimakan sembarang, buah dirimba banyak duri, jangan mengharap tuahnya orang sampai ketika susah sendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera dan senyum-senyum selalu.

0: Media sosial ni banyak ibrah. Ada yang bawa manfaat, ada juga yang banyak mudaratnya. Mak ayah, pastikan kita didik anak kita cara untuk manfaatkan media sosial ni. Jangan bagi mereka bebas melayari media sosial tanpa ilmu dan panduan. Bahaya tau. Anak-anak ni ibarat kain putih, suci dan bersih. Yang bagi kain tu cantik, kitalah. Dan yang jadikan kain tu kotor pun kita juga. Prihatinlah dengan didikan dan pemantauan kita pada anak-anak. Jangan sampai kita yang merosakkan pula.
1: Ceria pagi.

0: Kuya Pagi!
1: Nokawi FM.
2: Layan saja.
0: Langkawi FM.

0: activate.
1: Pasal apa orang mountain ni?
2: Sat, aku nak pergi pasak dulu, bau sedu.
1: Oi, hentau lu ketua je.
2: Ha lah.
1: Lu ni kan mesti kemarah. Pokok hentau tu duduk ada bara lagi. Sat pergi terbakar satu kampung. Dah lah duk buat sampah mata.
2: Habis tu?
1: Habis tu. Hampir kutip balik pokok tu.
0: Activate.

merealisasikan impian harapan melahirkan generasi bermutu. Keringat di surah bersekang mata memberi hiburan melalui berita. Ingat amanah yang dipikul, pastikan hati.

Hampa Tanya, Ustaz Jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-5622-1048 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.

Hampa Tanya, Ustaz Jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-5622-1048 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.

kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: You're listening to Radio Malaysia Langkawi FM. It is Activate on this hour all the way till 3 p.m.
1: Okay.
0: Here on Langkawi FM.
2: Pasal apa orang mandi ni?
3: Sat, aku nak pergi masak dulu, bau saya
2: dulu. Oi, hantau dulu ketua je.
3: Haa lah.
2: Lo ni kan mesti kemarah. Pokok hantau tu duduk ada barau lagi. Sat pergi terbakar satu kampung. Dah lah duk buat sampah mata.
3: Habis tu?
2: Habis tu. Hampir kutip balik pokok tu.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang Langkawi. Terima kasih kerana terus mendengarkan Langkawi FM. Baik, Haris kembali menemani anda menerusi ekspresi sehingga jam 7 malam nanti setiap Jumaat dan Sabtu. Dan sebentar tadi telah menghiburkan anda dari jam 11 pagi hingga 3 petang, iaitu Halina dalam segmen Activate. Baik, hari ini Jumaat 8 Mei 2026 bersama dengan 20 Zulkaedah 1447 Hijrah. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam ruang udara ini. Dan sebentar lagi nantikan pada jam 3.15 minit petang akan sibukkan untuk anda semua bersama-sama kita dalam program Hampa Tanya Ustaz Jawab. Bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi yang bakal menjawab segala persoalan dan kemusykilan anda. Jadi bagi anda semua yang mempunyai sebarang persoalan yang bermain di fikiran anda, boleh terus tujukan di TikTok Live Langkawi FM. Dan jangan lupa juga untuk dengarkan kami secara persembahan langsung di RTM Click. Muat turun saja di Google Play, App Store dan juga App Gallery. Teruskan bersama Langkawi FM di mana jua anda berada. Rapper.

0: Hampa Tanya, Ustaz Jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-5622-1048 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar-pendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam program Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap Jumaat, dan hari ini 8 Mei 2026, 20 Zulkaedah 1447 Hijrah. Di sini yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi yang bakal menjawab segala persoalan-persoalan anda dan segala kemusykilan-kemusykilan anda. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Sihat Ustaz noh?
2: Alhamdulillah.
1: Main apa ni?
2: Main kereta ni.
1: Tak naik motor, tak merempik lagi ni.
2: Ah, tak merempik, bawa depa semua di luar.
1: Bawa depa semua di luar. Ini tak merempik ah. Ambil hati lah ni. Hai, okay, kau ada nak keluar pergi mana-mana ni?
2: Ada nak keluar.
1: Ah, patutlah. Okey Ustaz, sebelum kita mulakan dengan soalan kita pada petang ini, lalu kita mulakan dulu dengan bacaan doa. Silakan Ustaz.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwil 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma inna na'uzu bika min al hammi wal hazan wa na'uzu bika min al 'ajzi wal kasal ونعوذ بك من الجبن بل ونعوذ بك من الجبن والبخ ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
1: آمين آمين يا رب العالمين. Baik, bagi anda semua yang ingin tonton secara perstreaman langsung, boleh tonton di YouTube dan Facebook Langkawi FM. Dan jikalau anda mempunyai sebarang persoalan dan kemusykilan, boleh tunjukkan di TikTok Live Langkawi FM. Baik Ustaz, kita nak mula dulu dengan soalan kita daripada Titi Live dulu. Kita ambil dulu daripada Titi Live. Memandangkan, dipandangkan, terpandangkan, kita dah dekat dengan musim Raya Haji.
2: Betul.
1: Orang pun duk pakai pergi haji dah Ustaz. Ni soalan berkaitan dengan daging korban.
2: Daging korban, ya.
1: Daging korban. Dia tanya, bolehkah daging korban simpan beku dalam peti ais sampai setahun tak masak-masak? Bolehkah?
2: Baik. Siapa hak tanya? Nama apa hak tanya?
1: Yang tanya tu Syida, Syida.
2: Kak Syida, baik.
1: Kak Syida simpan daging. Tak bagi kau kita.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma warzuqna fahma wafaqihna fid din wa 'allimna at-ta'wilal mubin waj'alna minal mukhlishin al-mukhlishin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Alhamdulillah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertamanya kita manjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah atas segala rahmat dan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di dalam program Hampa Tanya Ustaz Jawab. Dan kita untuk dalam bulan ni, bulan 5 ni, lebih kurang dalam 4 minggu kita akan membicarakan berkaitan dengan hukum-hukum korban. Dan sebelum dah kita dengan nak kaya haji ni ataupun nak kaya korban. Baik, soalan pertama yang ditanyakan kepada kami adalah berkaitan dengan kedudukan simpan daging korban sampai setahun. Boleh tak boleh kita nak simpan daging korban lama-lama ni? Simpan buat apa? Buat goreng kunyit sedap. Tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali ada satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abu Ubaid. Abu Ubaid radhiyallahu an, beliau menyatakan bahawa syahidtul aida ma'al Ali, Ali ibn Abi Talib, fabada'a bis-salah qabla al-khutbah wa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana an na'kula min luhumin nuskiban ba'da thalathin. Ni hadis asal ataupun kita sebut hukum asal. Katanya Ubaid radhiyallahu an, aku bersama dengan Ali bin Abi Talib ketika mana hari raya korban. Maka beliau memulakan dengan solat sebelum berkhutbah dan berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegah kita daripada memakan daging korban lebih 3 hari. Maksudnya tak boleh simpan lebih 3 hari. Itu hukum asal. Dengar dulu saya sebut ni, hukum asal. Begitu juga Ibnu Umar, Ibn Umar radhiyallahu anhuma juga sebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام. Janganlah salah seorang daripada kamu memakan daripada daging korban itu melebihi 3 hari. Maksudnya daging korban itu tak boleh simpan lebih pada 3 hari. Ni hukum asal. Walau bagaimanapun, tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum ni telah pun terangkat dan terbatal dengan keadaan kita. Dulu pasal apa Nabi larang tak bagi simpan lebih pada 3 hari? Zaman tu mana nak ada freezer?
1: Betul.
2: Tak ada tempat yang boleh simpan lama, menyebabkan daging tu kalau biar lama akan jadi rosak. Akan jadi rosak dan akan jadi pembaziran. Walau bagaimanapun, Nabi SAW telah pun menyatakan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas Nabi hijrah ke Madinah ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di Madinah, apa kata Nabi? Ya ahlal Madinah, la ta'kulul luhumu adhiyyi fawqa thalath. Wa qala ibnu Muthanna thalathati ayyam fashakaw ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna lahum 'iyalan wa khasaman wa khadaman faqala kulu wa at'imu wa ahbisu aw adakhiru. Kata Nabi, wahai ahli Madinah, janganlah kalian makan daging korban melebihi 3 hari. Maka para sahabat pun mengadu kepada Rasulillah, ya Rasulullah, kami mempunyai anak-anak dan juga hamba yang perlu diberi makan. Maka kata Nabi, makanlah dan berilah makan kepada orang lain dan simpanlah daging tersebut. Baik, kita faham daripada hadis ni, dan kesimpulan yang boleh kita sebutkan pada petang ni, tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah, pendapat yang lebih tepat dan ianya telah menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun memansuhkan pendapat yang mengatakan bahawa daging korban ni tak boleh makan lebih daripada 3 hari. Pandangan yang kedua ini lebih tepat. Sebab itu kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kita boleh tengok di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, menyatakan apa? Dibolehkan untuk menyimpan sebahagian daripada daging korban
3: Adapun larangan menyimpan daging korban melebihi 3 hari dilarang oleh Rasulullah. Kemudian Nabi telah pun memansuhkan larangan tersebut dan mengizinkan untuk kita simpan lebih daripada itu, malah ia sabit di dalam hadis yang sahih lagi masyhur. Jadi ala kulli halnya boleh simpan berapa lama pun. Tambahan pula kita ada alat, kita ada tempat yang boleh simpan. Tapi yang paling baik yang mana? Dapat-dapat terus makan.
1: Dapat-dapat terus makan.
3: Dapat-dapat terus buat goreng kunyit ke bakar.
1: Tapi ada, mereka kata simpan 8 jam dulu rumah tu.
3: Tak ada. Tak ada istilah simpan. Sebab nak suruh simpan 8 jam?
1: Mereka kata bagi keluar darah dulu.
3: Allahu Akbar. Hak kita ambil daging tu, daging fresh tu adalah yang paling afdal yang kita masak makan terus. Bukan simpan. Itu yang paling baik. Sebab tu, kecuali kalau dah daging banyak sangat kan, orang fakir pun dah dapat banyak dah. Daging pun nak makan banyak-banyak sangat, sebab dengan darah tinggi lah apalah.
1: Darah tinggi.
3: Maka pada ketika tu kita boleh simpan. Tak ada masalah. Nak simpan lebih daripada 3 hari, 2 minggu, setahun, 2-3 bulan boleh, tak ada masalah. Boleh. Kerana apa? Kerana kita mempunyai alat untuk simpan. Jadi yang mana yang mengatakan bahawa Rasulullah larang tu, larangan Nabi tu telah pun, Nabi sendiri telah pun memansuhkan larangan tersebut. Jadi tak ada masalah, boleh simpan. Boleh simpan, boleh makan.
1: Lepas tu dia tanya pula, kalau dah masak lepas tu tak habis, simpan balik beku macam mana pula?
3: Boleh juga, tak ada masalah.
1: Tak ada masalah.
3: Dia bila mana daging tu dah jadi hak milik kita, bila jadi hak milik kita, kita masak-masak makan tak habis. Selagi mana kita rasa makanan tadi boleh disimpan, kita simpan, tak ada masalah. Tapi kalau basi, basi kena buang lah.
1: Takkan nak makan
3: juga. Takkan nak makan juga. Maka basi tadi kita kena buang. Nak buang lagu mana Ustaz? Takkan nak kena korek apa ni, tanah. Tempat nah, korek tanah, nak kena tanam dalam tanah? Tak. Bukan macam tu. Kita faham bahawa daging korban, tulang belulang korban ni, boleh je buang di tong sampah. Tetapi dengan syarat, ia ditutup sepenuhnya, dilindungi sepenuhnya. Pi buang tu buang dalam tong sampah, bukan tepi tong sampah.
1: Buang dalam tong sampah.
3: Dalam tong sampah ni orang kita ada pi lungguk kat tepi tu. Bila lungguk tepi tu yang anjing ambil, yang tu yang menyebabkan berlaku kepada perkara pengharaman untuk tulang belulang ni. Buang dalam tong sampah. Bila kita buang dalam tong sampah, orang lain pun main tindan lah sekali. Terkambuh macam tu lah. Tapi yang paling baiknya apa? Yang paling baik adalah kita korek dan tanam sendiri. Itu lebih baik, lebih afdal. Dalam apa orang kata, menyelesaikan permasalahan tulang belulang bagi lembu korban.
1: Tapi ikutlah orang-orang yang di kota sana kan. Di kota
3: sana. Duduk rumah flat je nak korek tak mana?
1: Nak korek tak mana?
3: Nak korek tak mana? Bubuh dalam plastik sampah, ikat bagi elok-elok. And pi buang dalam tong sampah. Pastikan masuk dalam tong sampah, tutup balik tong sampah tu. Ni kadang-kadang kita buang sampah, kita pakai baling tu, tinggal kat tepi tong sampah.
1: Baling-baling tak masuk tong sampah.
3: Tak masuk tong sampah. Lepas tu dalam tong sampah tu bukan ada sampah pun, tak ada pun. And lungguk kat tepi ya banyak. Jadi kita tak maulah macam tu. Terutamanya dalam apa orang kata, nak buang yang melibatkan ibadah korban. Jadi moga menjawablah persoalan. Ada lagi dekat titi kita.
1: Dekat titi buat masa Allah ni tak ada lagi. Depa duduk jadi CCTV je.
3: Tadi kak apa ni? Kak
1: yang tanya Syida.
3: Moga menjawablah persoalan kak Syida tu. Nak simpan setahun pun tak ada masalah kan. Simpan lama-lama main raya haji.
1: Lepas tu
3: daripada raya haji sampai ke raya puasa, raya puasa tu duk teringat, weh, daging korban itu ada lagi. Buatlah.
1: Lepas tu ada satu lagi lah ni dia duk buat Ustaz.
3: Yeah.
1: Tu apa? Dry age yang bagi jadi kering. Bagi jadi kering tu. Macam tu boleh buat?
3: Boleh, tak ada masalah.
1: Tak ada masalah.
3: Apa jua bentuk yang kita buat, daging yang dapat dekat kita tu adalah hak milik kita. Suka-suka kita, kita nak nak buat apa pun. Cumanya kita dah sebut dalam pertemuan yang lalu, ibadah korban ini sunat untuk diberi daging mentah. Daging mentah. Ada orang yang dia hari-hari dia makan daging. Hari-hari makan daging. And maksudnya ada duit. Ada orang yang setahun sekali bawa makan daging masa raya korban. Bila diberi daging mentah tu, ikut suka dia, dia nak buat apa. Nak dry age ke, nak buat apa ke, ikut suka. Takat mana hok boleh reka-reka. Asalkan halal, jangan dicampur dengan benda-benda haram sudah. Nak jemuk kau atas atak dulu, kau bagi kering buat macam ikan masin ke, ikutlah. Yang tak ada masalah. Bila kita boleh buat dry age tu, kita boleh simpan lagi lama.
1: Apa dia ni? Laki suruh masak daging tapi tak mau masak, macam mana? Ha, tu pemalas.
3: Laki suruh masak daging, lepas tu siapa dia yang tak mau masak? Bini kau tak mau masak, kau siapa yang tak mau masak tu?
1: Dia lah tak mau masak.
3: Bagi habis dulu. Kan, siapa dia yang tak mau masak? Kalaulah isteri tu arahan daripada suami, arahan daripada suami tu wajib kena taat, kena turut. Kan? Selagi mana tidak melanggar syarak. Bini suruh, laki suruh kita masak daging, dia sediakan daging. Maksudnya dia pergi beli daging, semua siap dah. Nahyang, tolonglah buat goreng kunyit bagi basah-basah sikit, macam belah-belah sana tu. Kita berkata, buat niri lah bang. Maka pada ketika itu berdosa. Kerana apa? Kerana tanggungjawab kita sebagai isteri adalah mentaati akan suami.
1: Dengar tu.
3: Bukan tanggungjawab pada masak tu. Tanggungjawab pada taat suami tu. Dia pun kata, "Bo, Ustaz, tak ada suami misali ke? Orang dulu-dulu laki masak, laki beli beras." Lah betul. Kami pun boleh masak, beli beras, betul. Tetapi tang mana yang taat suami? Bukankah tadi suami suruh masak? Bila suami suruh masak, taat suami masaklah. Bukan mempertikai kan? Kalau tidak, tak ada lah. Baik-baik dia ada menikah kami. Semua kami nak buat. Lebih kurang macam tu lah.
1: Lebih kurang
3: macam tu.
1: Jangan sampai laki bertambah pula.
3: Jadi ceritanya, hukumnya adalah pada taat suami, bukan kepada kewajipan masak tu. Sama juga dengan basuhkan baju pun. Adakah isteri wajib basuhkan baju? Dah. Tak wajib basuh. Tak wajib basuh pun. Tapi bila suami suruh, automatically jadi wajib. Kenapa? Kerana taat pada suami. Kerana taat pada suami. Adakah bini wajib bersiang ikan? Dah. Tak wajib bersiang pun. Tapi bila suami beli ikan, buat balik yang tolong masak, yang tolong masak tu dengan makna satu arahan. Bila mana arahan, wajib bagi isteri untuk taat suami dia. Duduk tentu, duduk pada taat, bukan duduk pada wajib buat benda-benda yang tadi. Jadi kalau isterinya, suami suruh masak daging, tiba-tiba dia buat tak mau masak, segan, tak larat, penat, kalau boleh consider, bincang elok-elok, tak apa, ni dok. Dia ambil daging tu, dia empuk. Nak pecah dapur. Dia masak tu. Punya nak tunjuk, kata tak puas hati. Tapi buat juga. Maka, taat kepada suami itu adalah satu kewajipan daripada seorang isteri.
1: Dia kata, saya bukan suami panggil yang, Ustaz. Suami saya panggil Mak Hang.
3: Mak Hang tu duduk. di bahasa
1: orang kita, Mak Hang masak
3: lah. Ni Mak Hang, Pok Hang ni.
1: Mak Hang masak lah, Mak Hang.
3: Kita dengar tu kasar, tapi bagi orang Kedah biasa lah kan. Ni cerita Gen Z ni yang baby aduh. Kan. Nak buat ke mana? Dia pun panggil lagu tu, dan kita pun redha dengan panggilan tu. Dah panggil Mak Hang, nak buat ke mana? Ada anak kau tak ada lagi. Tu soalnya, kalau kita panggil Mak Hang, anak tak ada lagi. Mak siapa? Mak Hang tu, mak dia. Mok dia. Kalau panggil Mok Hang. Kalau ada anak tu betul lah kan. Ni anak Hang, Hang boleh lah kita panggil Mok Hang. Tapi orang lah, umur berapa ni? 60 orang lah. Kau tak payah soalan ni. Takkan main TikTok ni. Tak payah soalan. Jarang. Orang dulu, orang Kedah, dia panggil Pok. Orang Kedah dulu panggil Pok. Kita sekarang ni, modern sikit ni. Abah, ayah, abi. Kan. Hok panggil pok ni jarang-jarang jumpa. Paling hebat bapok. Panggil bapok tu nak bab kata bahasa Kedah lama. Hok panggil Mak Hang nak buat ke mana?
1: Okey, ada lagi soalan?
3: Ya. Yeah.
1: Soalan pasal daging lagi.
3: Okey.
1: Daging sungguh. Boleh ke kita dapat daging bahagian kita tapi kita bagi orang lain walaupun depa ada dah bahagian depa?
3: Boleh, tak ada masalah.
1: Boleh, tak ada masalah.
3: Depa dah ada bahagian depa. Maksudnya depa dah dapat dah daging korban bahagian depa. Kemudian bahagian kita ni kita sedekah pula dekat depa. Boleh, tak ada masalah. Kan tadi telah pun kita sebutkan bahawa daging korban ni adalah daging yang telah pun menjadi hak milik kita. Bila diberi kepada kita jadi hak milik kita. Kita nak jual boleh. Kita nak makan boleh. Kita nak sedekah dekat orang boleh. Dengan syarat tak boleh sedekah kepada orang yang tidak beriman. Orang kafir tak boleh lah. Selain daripada tu boleh. Tetapi siapa dia yang menjadi keutamaan? Orang fakir dan juga orang miskin. Dalam bab daging korban ni, yang menjadi keutamaan adalah orang fakir dan juga orang miskin. Habis dah orang fakir, orang miskin dapat. Barulah orang pertengahan. Kan? Habis dah orang pertengahan dapat, barulah dia PT 20. Ha, geng-geng hot yang kaya-kaya ni tak ada masalah. Boleh. Dia dah ada dah daging dia. Kita rasa, ish aku kalau aku ambil ni banyak ni sampai 3 kilo ni majid bagi, baru satu majid. Kena 3-4 majid sampai 10 kilo. Ha, maka 10 pada kilo. Ketika itu kita boleh bagi balik dekat orang. Sedekahlah dekat siapa-siapa pun kecuali orang yang tidak beriman. Ha, orang tak beriman ni dia tak boleh makan. Maksudnya orang kafir. Bukan orang Islam. Dia tak layak untuk makan daging korban. Ha, kalau kita nak bagi juga, kita pergi beli dulu di market. Daging lain. Hak sekilo, 3 kilo, RM100 tu. Beli daging tu, bagi kat kat mereka. Sebenarnya bagus juga. Kita menjaga apa ni, sensitiviti masyarakat. Sebab dah, contoh kita duduk dalam taman. Bila mai musim korban, taman kita ni ada 100 orang. Daripada 100 orang tu, 30 orang adalah orang yang bukan Islam. Untuk nak meraikan mereka, nak tunjuk kata bahawa syariat Islam ni baik dan sempurna, terutamanya dalam bab muamalat, bab pergaulan, maka kita pergi beli daging. Jangan campur dengan daging korban. Maksudnya kita pergi bagi. Nah, congih aku ni teringat kan musim-musim daging banyak ni, nak ambil dekat hang sekilo. Dia terima. Dan daging yang kita bagi tu jangan terlibat dengan korban, bagi daging lain.
1: Maksudnya daging yang kita dah beli dekat market,
3: daging lah, kita beli lain lah. Ni pun satu bentuk yang baik kalau masjid-masjid boleh buat. Masjid-masjid boleh buat. Kita nak meraihkan masyarakat yang non-Muslim. Nak bagi dia pun boleh makan daging tapi bukan daging korban, maka kita sediakan seekor lembu ataupun kambing, lembu ke kambing ke, yang tak terlibat langsung dengan ibadah korban. Kita sembelih saja, sembelih untuk buat kenduri. Lembu bahagian ni sembelih untuk buat kenduri untuk apa? Untuk rakan-rakan kita yang bukan Islam. Barangkali depa akan tergerak hati depa kan, wih, depa ni rakyat kita kan, Allah Taala bagi hidayah boleh masuk Islam dengan sebab apa? Dengan sebab ibadah korban. Besar ibadah korban ni. Dan kalau kita bincangkan dan kita fahamkan bahawa ibadah korban ni bukan berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasalam saja. Berlaku bermula daripada zaman Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam sampai kepada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ketika mana mengerjakan haji. Haji, semasa mengerjakan haji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih 100 ekor unta. 100 ekor unta, 70 ekor disembelih oleh Rasulullah sendiri, baki 30 ekor lagi disembelih oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an. Nabi sendiri belah sembelih 70 ekor unta. Unta dengan lembu ni, walaupun unta tu besar, tapi unta ni dia kena 5 tahun ke atas baru boleh buat korban. Lembu, kerbau 2 tahun ke atas. Untuk nak buat korban. Kambing 1 tahun ke atas, ataupun 6 bulan selepas bersalinnya gigi yang pertama. Jadi ala kulihalnya tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, korban-korban ni adalah satu ibadah. Sebab tu kita kena faham sungguh-sungguh dalam melakukan ibadah korban. Jangan kita mentang-mentang kita ada duit, kita pergi bagi duit ya. Nah, saya ambil 800, saya nak masuk korban. Kerja tak mai tolong, apa semua tak mai tolong. Sebab tu saya meletakkan syarat bagi orang yang nak join sekali untuk buat ibadah korban bersama dengan kami di Darul Barakah. Di surau kami, Kampung Payaji ni, Darul Barakah, yang masuk korban semua wajib untuk sama-sama mempelajari hukum korban. 4 minggu seminggu sekali ya, kita akan hurai cara yang sebenar melakukan ibadah korban. Supaya apa? Supaya bila mana kita faham dalam melakukan ibadah korban, satu, kita dapat pahala. Yang kedua, kita rasa puas hati dengan nilai yang kita bayar. Dan yang ketiga, kita mengharapkan ibadah ini diterima oleh Allah Azza wa Jal. Ya, tu saya meletakkan syarat untuk yang nak buat ibadah korban di surau saya. Di Darul Barakah. Jadi tak semua orang boleh masuk lah. Dan kami tahun ni kami 4 ekor.
1: Kalau saya boleh tolong belah daging saya.
3: Boleh. Tu salah satu di antaranya adalah kita nak bagi terlibat sama orang yang masuk korban. Untuk sama-sama buat kerja, bukan geng-geng jawatan kuasa aja. Dan jawatan kuasa ni dia akan bantu orang yang masuk korban ni dari sudut lafaz niatnya. Sebab itu katanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam permasalahan kita nak orang yang masuk korban ni, wa ma'lumun anna an-niyyata bil qalbi wa tasan wa tasunnu bil lisan. Orang seperti mana yang kita faham bahawa niat tu dalam hati. Kan saja aku masuk korban tu, niat tu dalam hati. Tetapi sunat untuk kita lafazkan fayaqulu nawaitul adhiyata masnunatal awil ada'i sunnati tadhiyah fi masnunatin awil wajibati. Maksudnya kita kena sebut dengan lidah. Kita pergi jumpa tukang sembelih, ustaz, ni saya korban sunat saya. Ni sunat. Yang kadang-kadang orang lupa, dia bagi duit ya. Tak apa ustaz eh. Lagu tu ya. Jadi menjadi tanggungjawab kepada jawatan kuasa dan orang yang masuk korban terlibat sama di dalam menguruskan ibadah korban yang kita masuk. Moga menjawab persoalan.
1: Dia kata, okay, thank you bagi adik-beradik lah, sebab banyak tak larat nak makan, malas nak masak.
3: Boleh, tak ada masalah. Buat sup kau ikut suka lah, tukar-tukar lah. Hari ni goreng kunyit, esok buat sup. Ada juga yang orang tanyakan berkaitan dengan kedudukan, boleh tak ustaz buat korban di Myanmar, buat korban di Bangladesh, buat korban. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita buat korban luar daripada qaryah kita, nombor satu sekali, banyak perkara-perkara sunat kita akan tertinggal. Di antara perkara sunatnya adalah melihat darah yang mengalir daripada haiwan yang kita korbankan. Tapi dengan syarat, kita bukan mabuk darah. Maka kata kita mabuk darah, jadi satu kerja pula gas majik nak kena sedia ambulans. Maka kata ada ambulans, tak ada ambulans, dia pemuat dengan van jenazah tu. Okey. Malah sebenarnya khilaf di kalangan para ulama, terutamanya mazhab kita, mazhab Al-Imam Syafi'i, yang meletakkan bahawa ibadah korban itu perlu dilakukan dalam qaryah dia. Tempat dia tinggal, tempat dia duduk. Itu yang paling baik. Kadang-kadang tuan-tuan, kerana kita nak buat ibadah tapi kita nak cari benda murah. Depa kata ustaz, sembelih di Bangladesh baru satu bahagian 300. Kan satu bahagian 300. Kita di sini sampai 800, 700 setengah. Sampai 800. Lebih baik sembelih sana. Sembelih sana tak apalah kalau hampir sana. Kalau hampir sana tak apa. Tapi kalau hang tak pihak, hanya bayar 300 saja. Adakah betul binatang tu disembelih?
1: Betul ke?
3: Betul ke? Tata dia propose video hak sembelih tang lain, depa kata sembelih tang tu.
1: Tu dia tanya, kalau depa tayang sembelih video call lah, boleh tak?
3: Kalau tayang boleh, tak ada masalah, boleh. Tak ada masalah. Sekarang ni teknologi buat live TikTok sembelih. Okey, siapa dia hak masuk nama ni kan, sebut nama. Okey, dah atas seekor lembu tu dah ada tujuh orang sebut. Okey, penama satu Muhammad bin Isa, penama dua Isa bin Muhammad. Ikutlah sebut sama. Okey, sembelih live boleh tengok. Termasuk orang yang duduk tak lain boleh juga tengok darah. Boleh dapat pahala sunat tu. Dapat pahala sunat.
1: Boleh, dia kena tengok darah.
3: Sebaiknya lah, kalau tak boleh tengok, dia tengok lah. Ada orang dia kesian. Dia kesian tak boleh tengok lah, kejam lah duduk sembelih ni. Allahu Rabbi. Kalau kita nak bicara soal ibadah korban, sebab tu suka untuk saya nyatakan, ibadah korban ini yang paling baik adalah kita lakukan di tempat yang mana kita tinggal, dalam qaryah tu, dalam kampung kita,
1: dalam kampung sendiri.
3: Hal yang sama juga dalam permasalahan zakat. Contoh zakat, zakat hot tengah duk panah 2-3 minggu lepas kan, berkaitan dengan isu zakat ni. Zakat ni tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah, kita tak boleh bawa keluar daripada kampung kita selagi mana dalam kampung kita masih lagi ada orang fakir dan miskin. Baik zakat fitrah ataupun zakat harta. Begitu juga orang luar tak boleh mengambil zakat di negeri kita. Walaupun benda yang khilaf di kalangan para ulama berkaitan dengan wakalah dan sebagainya, saya tak mahu hurai yang panjang berkaitan dengan zakat ni. Cuma saya nak sebut hal yang sama juga pada ibadah korban. Untuk apa kita buat ibadah korban sedangkan seperti mana yang kita tahu tahun-tahun sebelum ni, daging korban ni terlampau banyak di sebelah sana yang akhirnya dilungguhkan, dibiarkan banyak sangat. Sedangkan kesnya terlalu murah, orang pakat masuk. Kawan tu dapat duit juta-juta, dia sembelih lah 300 ekor belah sana, hak lain. Lebih baik mahal sedikit kita di kampung kita, di masjid kita, dengan harga 800 untuk satu bahagian. Kita masuk dalam masa yang sama, kita terlibat sama dengan ibadah tu. Kita tengok orang semelih, kita sendiri wakil beli kepada tukang yang kutip duit. Kemudian kita jumpa dengan ustaz yang semelih tu, kita wakil pula semelih, kita sebut ustaz ni korban sunat saya pada tahun ni. Kemudian kita sama cincang daging, kita sama ambil kilo timbang daging bagi. Ni ibadah kita. Dan kita mengharapkan kesempurnaan dalam melakukan ibadah kita. Dan kalau nak buat simple-simple, dia kata di Mekah pun marah pula dah. Sebab tu saya katakan bahawa ibadah korban ini terlebih baik, terlebih afdal adalah kita sendiri yang selenggara. Dan kita sendiri yang tolong, yang terlibat sama, terlibat urus sama. Dan dalam masa yang sama kita juga meraihkan orang-orang yang tidak berkemampuan, golongan fakir, golongan fakir dan juga miskin, untuk sama-sama gembira di hari raya Aidil Adha. Wallahu a'lamu bissawab.
1: Sembang pasal korban ni ustaz, saya teringat dulu zaman sekolah rendah, waktu dah jauh 6. Waktu dah jauh 6 tu depa ada macam apa, satu waktu tu camp ah. Camp depa ajak sebelah sebelah ayam.
3: Sebelah ayam.
1: Dia buat ajak sebelah ayam. Saya ni tukang sebelah.
3: Okey.
1: Lepas tu ada lah member seorang duk pegang. Pegang ayam tu kan. Tengah duk sebelah tu, kawannya pegang tu tak rot.
3: Okey, lepas tu
1: dia pergi lepas ayam, tak ada yang putus urat merih.
3: Okey.
1: Ayam tu lari ceramuk.
3: Halkom, ligam. Halkom putus ya?
1: Halkom tu saya rasa putih, tapi dia kan kena putus urat merih juga kan.
3: Okey. Dia syarat kepada sos sebelah adalah putus halkom. Tak putih orang merih. Orang merih tu nak pergi cepat mati ya. Dan semua binatang orang merihnya berada di kiri dan juga kanan. Ada kiri dan kanan. Jadi semelih ni satu hal juga kita kena mengaji. Banyak sebenarnya buah-buah kilah.
1: Apa sebab ada juga member sebelah kan? Member sebelah lagi ya. Terlajak potong putih
3: panah tu. Okey. Ni biasa saya buat praktikal semelih di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di SK Seri Negeri. Ha, ayam jugalah kan. Kita tak bagi lah sembelih kambing. Sembelih kambing saya ikut jadi bangkai. Bagi orang yang nak, yang nak sembelih tu, utamanya lembu rebau, tambah pula sekarang ni dengan lembu sado. Kan? Sebenarnya ada teknik, ada caranya kan? Kedudukan kita, lagu mana kita nak bagi lembu tu tak terlalu meronta ketika mana sembelih ni, semua kena mengaji. Lagu mana kita tak mau bagi lalat hurung binatang yang kita sembelih. Lalat tak ada tekok pun dekat daging kita. Kalau kita tengok daging di market tu, lalat hurung lah, tapi daging korban lalat tekok tak ada. Pergi mana habis lalat? Bukan takat daging, darah pun dia tak hurung. Kerana di sana bila mana kita melakukan sesuatu ibadah kepada Allah dengan niat yang cukup ikhlas, maka Allah akan jaga binatang korban kita. Jadi tukang sembelih tu perlu teknik. Pisau tak boleh letak bersentangan dengan celah kangkang. Kemudian ketika mana semelih, adalah teknik-teknik dia kan. Minyak hidung ni disapu pada mata pisau, minyak minyak hidung, darah yang di di pisau tu disapu pada pipi sembelihan. Ni semua ada sebab. Kenapa para ulama dahulu, tok-tok guru dulu ni, depa bukan setakat mengajar ni majid, depa juga tukang sembelih. Jadi berdasarkan pengalaman mereka, mereka mengajarkan kepada kita cara kita nak sembelih. Jadi tuan-tuan nak sembelih pula, kalau amatur lah, amatur kan, bukan profesional. Amatur ni paling mudah dia dia sukat di hujung telinga haiwan. Kan telinga lembu tu, dia lipat mai ke badan di hujung tu. Yang tu untuk orang amatur. Kalau profesional, dia pegang leher lah. Dia semelih di tengah-tengah berbola halkum. Tu memang profesional sikit. Boleh kot-kot tangi nak tengok cara kita semelih kan. Boleh lah pergi tengok. Teknik semelih. Yang penting bukan sekadar pisau yang tajam, tetapi gerak kerja bersama pasukan. Sama-sama pakat bantu membantu kita nak semelih ni. And kita nak semelih, nanti boleh lah kan. Yang mana nak buat praktikal semelih ke, sebaiknya ayam lah. And ayam tak ayam lah paling mudah. Kalau tak putih kepala tu, hukumnya makruh. And putih kepala tu, kepala duduk kalai ni. Kalau terlepas segera, maksudnya kita sembelih terlepas, pisau tu terlepas, biasanya berlaku pada lembu yang orang panggil gelembak dia. Kan lembu yang gelembak tu kan,
1: panjang.
3: Gelembak dia tu lemak. Kalau pisau kita betul-betul tak tajam, dia heret. Maksudnya kita letak tu, dia heret, tak putih pun. Dia heret tu. Jadi teknik dia adalah kita lipat gelembak tu. Lipat bagi rapat di di leher.
1: Kira lipat dia
3: bagi lipat bagi rapat tu, barulah kita kita hirih daripada bawah. Jangan ambil daripada atas. Kesilapan orang yang boleh menyebabkan kepada tak putih apa ni, jadi pisau terlepas dan sebagainya, dia ambil daripada atas. Yang kedua, pisau sembelih orang tak pegang macam ni. Kita akan genggam daripada belakang, kita ambil daripada bawah. Biasanya tiga kali ya, zap sekali, turun sekali lagi habis. Dan putih.
1: Kira tiga kali ya, zap,
3: tarik,
1: tarik,
3: turun,
1: turun balik.
3: Habis. Habis. Ha, biasanya tiga kali, tapi pisau kena betul-betul tajam. Dan pisau tu kena betul-betul tajam. Dan saya ingat ayah anda saya, dan tuan guru Ustaz Syafi'i bin Yusuf, dia adalah anak murid kepada tuan guru Hajilah Lubuk Tapah. Arwah Allah yarham Hajilah Lubuk Lubuk Tapah ni, dia adalah tuan guru dan dia jual daging. Dia tukang semelih. Jadi banyak teknik-teknik nak bagi daging sedap, nak bagi daging banyak lemak kurang. Ni semua ada teknik. Pisau tu sebelum seminggu, sebelum daripada nak buat ibadah korban tu, dia dah proses dah. Dia asah bagi tajam, malam dia rendam dengan daun serai, limau purut. Ha, ni semua ni dagingnya orang berebut. Sedap, daging tu rasa lain. Ha, jadi semua-semua ni tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah, ha, buka bab khusus lah, bab sembelih pula.
1: Bab khusus pula.
3: Waktu cerita lain. Dan cumanya bagi tukang tukang sembelih, kena ada ilmu. Ha, tak boleh nak main cantik tak tu pasal. Letak-letak nyanyi negaraku puas. Negaraku. Tak boleh lah. Setiap sembelihan kena sebut dengan nama Allah, memadai dengan Bismillahirrahmanirrahim ataupun Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita bisik dekat telinga lembu tu. Adapun perbincangan berkaitan dengan takbir dahulu sebelum sembelih apa semua tu, tu cerita lain. Dan ada pandangan yang mengatakan khilaf, tak perlu takbir. Ada yang kata boleh takbir, tak apa, hak tu, hak tu khilaf. Tetapi kedudukan kita ketika mana kita sembelih, yang paling penting sekali adalah orang yang duduk di bahagian kepala. Kepala dan dia buat lagu tua terapik pisau. Lingkup.
1: Wassalam.
3: Dengan kita-kita lari. Saya pernah lah sekali berlaku accident tu. Semelih lembu bangun balik. Sebab tadi lah, urat merih tak putih. Bila mana urat merih tak putih menyebabkan darah tu keluar lambat. Tapi halkum putih lah. Lembu bangun relax. Kita, adakah kita boleh perubah semelih balik? Tak boleh lah. Dia kena tunggu sampai dia mati dengan dengan sendiri. Cuma seksa sikit lah dekat dia. Macam tu lah. Wallahu a'lamu bissawab.
1: Okay, kita ada lagi soalan daripada Ana Rina.
3: Weh, soalan pun ambil kau macam ni?
1: Tak apalah, kita ambil daripada sini tu. Boleh tak kalau seseorang tu atok ambil daging korban di setiap masjid untuk simpanan bekalan keluarganya walaupun bukan karyahnya?
3: Tak boleh.
1: Tak boleh?
3: Dia macam ni, kalau kita nak ambil di masjid yang lain, sebab tu sekarang ni setiap masjid qaryah mereka menyediakan kupon. Ada kupon kan. Dia pun bagi kupon ke apa-apa. Supaya apa? Supaya orang dalam qaryah tu dapat dahulu sepenuhnya. Kalau ada lebihan, boleh kita pergi ambil. Tapi kalau dalam qaryah tu pun tak cukup, dalam qaryah tu sendiri pun pun apa orang kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak selesai. Ketika mana kita nak pergi ambil di masjid orang lain, kita duduk qaryah lain, maka pada ketika itu hukumnya haram, tak boleh. Kecuali dibenarkan lah. Contohnya kita pergi kan, geng-geng jatuh kawasan masjid panggil, oh bang main mana, bang kampung kampung sebelah, dia perkenai ke apa kan, kampung sebelah ni kami ada daging lebih, ambil. Kalau tidak tuan-tuan, penuh orang selat-selat dia pergi kutik setiap masjid. Dalam Langkawi ni habis dia round masjid.
1: Habis round.
3: Habis round. Sebab tu mereka sediakan, sekarang ni mereka sediakan kupon. Supaya apa? Supaya daging korban yang diberi ini tidak tersasar kepada orang yang bukan ahli qaryah. Dengan erti kata lain, orang luar nak pergi ambil tak tak boleh lah. Kalau ambil juga,

0: lembu-lembu yang tengah nak dikorban tu.
1: Jangan cakap kesian.
0: Ha, dulu kan budak-budak.
1: Oh, kesiannya kat
0: dia kan. Kecil-kecil pergi masjid ayah bawa kan. Lepas tu kata, ish, ayah lembu ni nak kena sembelih ke? Ish, kesiannya lembu ni nak kena sembelih. Ha, lepas tu orang tua-tua tu saya cakap, eh, jangan cakap aku tu.
1: Betul ya tu. Betul lah. Tapi kalau dah cakap pun tak ada apa masalah pun. Dari segi hukum tak ada apa pun. Sebab ni kata orang tua-tua. Kita pun tak tahu pasal apa orang tua-tua larang macam tu. Patutnya kena tanya mereka. Hawat yang pakcik kata tak boleh kata sembelih tu pasal apa? Tak boleh kata kesian tu pasal apa? Adakah dengan perkataan yang sedemikian lembu tu faham ke apa ke?
0: Lagi lembu tu faham, dia memberontak, dia lari ke?
1: Cuba cek balik Kak Long ni. Kak Long ke abang ke apa
0: Kak
1: ni? Kak Long yang tanya tu, try tanya balik Tok Wan. Tok Wan kalau masih ada Tok Wan, saya Tok Wan tak ada dah. Kalau yang masih ada Tok Wan, pasal apa Tok Wan dulu Tok Wan duk larang cek pi dekat lembu? Orang nak sembelih cek duk kata kesian kat lembu ni, Tok Wan marah cek, pasal apa? Try tanya mereka. Dari segi hukum tak ada masalah. Dan kita nak kata kesian ke, nak kata tak berapa nak kesian ke, no problem. Lembu tu tetap kena sembelih. Wallahu a'lamu bissawab.
0: Macam saya dulu pernah bela lembu, Ustaz. Saya sendiri pernah bela lembu. Dengan apa dia, dengan orang tua lah, dengan ayah. Tapi bila time depa beli tu, lepas tu depa kata nak sembelih, depa jemput mai. Mai lah apa dia ni makan kata kan. Mai lah ambil daging lembu yang kita, lembu kita jual tu. Tak sanggup, Ustaz.
1: Tak gamak kan.
0: Tak gamak lebih.
1: Sebab tu gamak tak gamak ni atas individu. Bukan atas semua orang. Ada orang yang dia bagi lembu dia untuk ibadah korban, dia sendiri tak sanggup nak makan. Nak buat macam mana? Tak sanggup nak makan. Tak sanggup nak makan tu, tak gamak nak makan tu adalah atas individu. Adakah daging tu haram? Tak, daging tu halal. Boleh makan, dia boleh makan. Cuma dia sendiri tu tak gamak. Dek khana apa? Dek khana binatang ni dia bela daripada kecil sampai besar. Rasa simpati, rasa kasih, rasa sayang, rasa sedih. Nak buat sedih-sedih pun dia sauk juga 4,000-6,000. Teraduk sedih pun 6,000-7,000 lembu dekat-dekat nak korban ni. And tu terasa sedih. Kalau tak sedih, daging pun dia makan serupa tu. Tak ada. Sebab gamak, jijik, ini adalah atas individu. Tak semua orang. Ada orang dia tengok, ish, tak boleh makan lah, jijik lah. Kotak lah. Atas semua orang. Ada orang, okey. Siput apa orang dia? Siput sedut kan. Ada orang tak makan. Dia kata makan apa, duduk kat dalam selut, mai kat atas pokok bakau dan sebagainya. Siput selut. Itu bagi hang. Setengah orang, kata belakang sedut kena masak lemak. Mocik. Kan? Jadi atas individu tak ada masalah. Adapun pada perkataan kesian tak kesian, no problem, boleh je kita nak sebut. Dan memang tu fitrah manusia. Setiap kita ni, manusia ni, kita pergi tengok binatang kena tambat nak sembelih, mesti terbit daripada mulut, Allah kesiannya dekat lembu. Fitrah. Tapi orang yang larang kata, jangan kata macam tu, pasal apa dia larang? Awak tak boleh kata macam tu. Cuba tanya mereka.
0: Tanya dia balik.
1: Cuba tanya mereka balik. Wallahu a'lamu bisawab.
0: Habis. Lebih. Okey, selesai sudah dengan soalan-soalan kita. InsyaAllah kalau ada lagi soalan-soalan, anda boleh tanyakan minggu depan pula.
1: InsyaAllah
0: minggu depan pula. Jadi terima kasih kepada Ustaz yang telah menjawab segala persoalan-persoalan di TP Live. Jadi
1: tak nak baca. Saya ingat saya nak baca ni ya, risalah kurban.
0: Jadi tu tak apa. Kita KIV minggu depan pula.
1: Minggu depan tak ada kaya.
0: Sudah kaya pula. Macam biasa.
1: Betul.
0: Okey, baik. Dengan itu, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Hampa tanya, Ustaz jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-562-21048 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu. Ekspresi.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Cantiknya beg ni.
1: Hello. Cantik kan beg tu? Belilah. Yang kat rumah tu semua dah bosan dah tengok muka kau.
2: Tapi aku dah ada 8 dah beg macam ni. 5 pun masih dalam kotak lagi.
1: Lah, jenis macam ni kau tak ada lagi kan? Ini edisi khas lah. Beg edisi cinta musim durian. Ada zip emas, poket di depan belakang dan fuh, aura kayangan. Belilah dulu. Boleh bayar kemudian kan? Bukan bayar sekaligus. Beli je lah.
2: Betul juga tu. Edisi khas ni. Nanti semua orang tengok aku bawa beg macam ni.
1: Manusia-manusia, mudahnya kau digula-gulakan.
3: Dimanjakan oleh diri sendiri, disemangatkan oleh gaji, dihantui oleh tempahan anda disahkan. Pembayaran anda berjaya. Beli dulu, bayar kemudian.
4: Ingat, belanja tu ikut keperluan, bukan hasutan. Faham ke faham?

Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya, untukmu masih Haris menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan sekarang ini Haris nak bawakan anda semua ramalan cuaca bagi daerah Langkawi hari ini menurut Met Malaysia, yang menyatakan pada petang ini ribut petir di beberapa tempat dan di sebelah malam pula diramalkan hujan di kebanyakan tempat dengan suhu minimum 26 darjah Celsius dan suhu maksimum 32 darjah Celsius. Dan bagi waktu solat bagi daerah Langkawi pula, maksudnya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 4.38 minit petang, manakala waktu solat fardu maghrib 7.30 minit malam, dan waktu solat fardu isyak 8.43 minit malam. Teruskan bersama Langkawi FM di mana jua anda berada.

Sebelum memandu, pastikan kendaraan Anda benar-benar selamat. Periksa tayar, cukup angin dan tidak botak. Cermin, lampu, pastikan berfungsi dengan baik. Brake, jangan diabaikan. Ingat, sedikit masa untuk periksa boleh elak malapetaka di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM. Ya, untukmu.

0: لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله والصلاة والسلام Para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah kena ada dalam diri kita ada beberapa perkara. Terutamanya tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, yang pertama takwa, takut kepada Allah. Yang kedua akhlak. Dan yang ketiga menjaga hubungan sesama manusia. Bermaknanya kita tak boleh nak memutuskan silaturahim antara satu sama lain. Dalam salah satu riwayat Tirmizi, apa kata maksud daripada hadis ini? Bertakwalah di mana pun kamu berada. Jadi tuan-tuan, hang ada di mana pun tak kisah. Apabila datangnya suruhan daripada Allah, kitalah akan menjadi orang yang nombor satu akan mendirikan solat. Ikut ada di mana saja. Dan ikutilah kejahatan dengan kebaikan. Bagilah ada perbezaan. Itulah akhlak. Jangan kita buat benda yang jahat semata-mata. Anah, buatlah kebaikan, tinggalkan kejahatan. Itulah perintah daripada Allah. Dan kata apa lagi daripada riwayat ini? Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jadi kita tunjukkanlah sikap kita, perangai kita yang baik. Mudah-mudahan orang yang kita gaul itu akan mengingati kita sampai bila-bila. Itulah akhlak kita. Seperti mana Nabi SAW contoh dah bagilah kepada kita. Nabi, walaupun orang yang bukan Islam pun suka dengan Nabi. Kerana apa? Kerana Nabi SAW ni seorang yang menjaga akhlak, menjaga tingkah laku, menjaga fi'in dan juga perangai. Itulah contoh yang kita kena ikuti dan juga jadikan satu teladan dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala kata apa dalam surah An-Nisa? Firman Allah, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah, Allah Ta'ala kata. Jadi bila mana kita takut kepada Allah, tuan-tuan, semua benda akan kita terjaga. Akhlaknya, ibadatnya, segala-galanya, tuan-tuan. Nah, nak takut lagu mana, tuan-tuan? Ikatlah hati dan juga jiwa raga kita dengan orang ataupun dekatilah dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga sentiasa datang kepada rumah, masjid dan juga surau. Mudah-mudahan akan menjadi mukmin yang berjaya, mukmin yang bertakwa, mukmin yang kehidupan kita untuk menunggu sedia untuk kembali kepada Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Sebentar lagi pada pukul 4.38 minit petang, berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi.

0: ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai

Espresi Kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Mantawi FM.

Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Oh, makcik. Saya tumpang duduk bawah pokok mempelam ni kejap. Boleh? Saya rasa nyawa saya ni dah tinggal 10% je ni.
1: Lamat. Masuklah dulu duduk kat beranda ni. Pasal ipo yang nampak lembik sangat ni. Macam kain burung makcik tengok.
0: Aduh makcik, panas Kedah hari ni bukan cobaan. Ni betul-betul. Saya rasa macam tengah berjalan kat atas kuali panas. Tadi saya singgah pekan jap, rasa macam nak pitam.
1: Eh memanglah, lah ni kan musim panas hak melampau ni. Hang tu pun satu, yang pergi merayap waktu tengah hari buta ni buat apa? Pukul 12 tengah hari ni waktu bahang tengah naik.
0: Saya ni ada urusan sikit tadi makcik. Tapi saya dah pakai baju yang paling kacak saya ada ni. Baju kemeja hitam ni.
1: Betul punya budak. Oi, mak oi. Waktu panas lagu ni janganlah duk pakai baju warna hitam. Gelap-gelap tu ha. Hitam tu dia serap haba. Patutlah hang rasa macam kena salai pun. Pakailah baju warna cerah sikit. Kain kapas yang nipis sikit. Barulah angin tu boleh masuk.
0: Oh, patutlah saya rasa macam pakai plastik sampah je tadi. Panas dia lain macam, makcik. Oi.
1: Lagi satu. Kamu tu ada pakai pelindung matahari ke tak? Apa tu nama dia? Sunscreen? Ha.
0: Eh, makcik ni. Mana ada? Saya kalau lelaki, mana pakai benda-benda macam tu?
1: Eh, matahari lon tak pilih. Eh, lelaki ke, perempuan ke, mak. Kulit boleh terbakar tau tak kalau tak jaga. Pakailah topi hak lebar sikit kalau keluar ni kan. Oh, jangan duk buat hero sangat. Hang tu kena strok haba baru tau.
0: Makcik dah terbakar dah pun. Ni strok haba tu bahaya sangat ke makcik? Saya ingatkan pening-pening biasa je.
1: Eh bahaya oi anak oi. Boleh bawa maut tau tak kalau suhu badan naik mendadak tak tahu lah nak kata ha, tak turun-turun. Kalau hang rasa mual, pening-pening, dok pun macam tiba-tiba kan rasa jantung tu macam dudap-dudap-dudap laju sangat, tu tandanya badan dah orang kata overheat tu. Oh, kena cari tempat sejuk cepat-cepat.
0: Uish, seram pula saya dengar. Tapi tadi saya dah minum cendol 2 mangkuk kat simpan depan tu. Ingat bolehlah sejuk sikit.
1: Itulah silap dia. Ayak manis macam cendol itu. Sedap tu memanglah sedap, Mak Oi. Tapi gula tu buat badan kita lagi cepat hilang ayak. Ha, kena banyakkan minum ayak kosong. Air mineral tu, hak warna putih tu. Biar tak ada rasa. Janji badan ni tak dihidrasi.
0: Ayak kosong ah. Okeylah, makcik. Lepas ni saya bawa botol ayam besar pergi mana-mana. Dah macam nak pergi sekolah balik rasanya.
1: Tak apa. Biarlah nampak macam budak sekolah daripada pensan kat tengah jalan tu ha. Makcik pun risau juga kat cucu-cucu dalam tu kan. Makcik akan pastikan depo ni mat minum air banyak. Mandi pun jangan duk mandi air panas sangat. Bagi badan tu sejuk sikit.
0: Betul juga makcik nah. Saya pun nak kena pesan kat mak ayah saya kat rumah tu. Orang tua pun kena jaga lebih kan makcik?
1: Halah. Orang tua dengan budak-budak lah paling cepat terkena. Apa kata ni? Overheat tu kan? Kalau nampak mereka macam letih macam je kan? Tiba-tiba tak berpeluh. Padahal cuaca panas terik ni. Tu bahaya. Tu tanda kecemasan dah tu. Kena bawa pergi klinik. Jangan duk tunggu-tunggu. Tunggu tengok lagi.
0: Wah, makcik ni dah macam doktor lah. Tak padan dengan tua semua benda tau.
1: Bukan doktor. Tapi kita ni kenalah ada ilmu. Zaman lo ni cuaca tak menentu kan. Kita kena banyak makan buah-buahan. Macam tembikai ke, oreng ke. Benda-benda yang banyak ayak ni bagus untuk sejukkan badan daripada dalam ni.
0: Tembikai? Ha, itu saya suka. Tak apa, sat lagi saya nak pergi beli tembikai sebiji.
1: Eh, nanti dulu. Pukul 5 petang sikit baru keluarlah. Waktu tu bahan dah kuranglah sikit. Lo ni ha duduk diam-diam buah kipas tu.
0: Yelah, makcik. Saya dengar cakap makcik. Saya duduk sini sampai redup lah no.
1: Duduklah, Mat. Sat lagi makcik ambilkan ayat kosong hak sejuk dalam peti ais tu. Ingat, ayat kosong. bukan ayat sirap tau.
0: Terima kasihlah makcik. Prihatin juga makcik kat saya nah.
1: Hai, mestilah prihatin. Tak pasal-pasal kalau hang pingsan depan rumah makcik ni. Jenuh pula aku nak kena ngangkut hang. Dahlah berat.
2: Langkau FM kembali bersama Haris menemani anda. Terima kasih setia sebentar tadi dalam utama 5 petang dari pusat berita RTM. Dan tibalah masanya sekarang untuk anda semua dihiburkan dengan lagu-lagu kenangan daripada tahun 70-an, 80-an, 90-an sehinggalah lagu-lagu daripada tahun 2010. Dan seperti yang saya katakan, bagi anda semua yang ingin membuat permintaan lagu, boleh ke TT Live Langkawi FM dan tinggalkan permintaan anda di ruangan komen. Dan topik kita pada petang ini, tuan-tuan. Topik kita pada petang ini iaitu mengimbau kenangan lalu. Di sambil-sambil anda membuat permintaan lagu, anda boleh berkongsi apakah cerita di sebalik lagu yang telah anda minta. Jadi, saya percaya di sebalik setiap lagu yang dipinta, yang disemat di hati, pasti ada kisah di sebaliknya. Jadi, teruskan bersama Langkau FM di mana jua anda berada. AXLs, akulah kekasihmu.

Ekspresi Kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Ekspresi kenangan.

Judul lagu-lagu permintaan anda melalui titik lain Langkawi FM. Oh, sedih-sedih, ada yang sedih, ada yang happy, ada yang seperti merindui seseorang. Oh, berbagai isi hati ada kita dengarkan. Baik, dikongsikan berita yang saya petik dari berita RTM. Selepas 3 dekad tanpa penerima, Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM hari ini menganugerahkan pingat keberanian kepada seorang murid tahun 6, Faris Danish Zulfadli. Keberanian luar biasa yang ditunjukkan oleh ketua BSMM Sekolah Kebangsaan Pengeluaran Ahmad Langkawi itu menyelamatkan nyawa rakannya daripada lemas di Pantai Pasir Hitam Februari lalu mendapat pengiktirafan tertinggi sempena sambutan Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia 2026 yang bertemakan Bersatu Untuk Kemanusiaan. Pengerusi Kebangsaan BSMM Tunku Temenggung Kedah Tan Sri Tunku Puteri Intan Safinas Almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah bertitah bahawa penganugerahan tersebut adalah merupakan detik bersejarah bagi organisasi itu. Dalam kejadian di Pantai Pasir Hitam Langkawi itu, Faris Danish bukan sahaja dekat terjun ke laut untuk menarik rakannya ke daratan, malah berjaya memberikan bantuan penafsiran CPR dengan sempurna sementara menunggu bantuan perubatan tiba. Sementara itu, penerima pingat Faris Danish menyifatkan tindakan tersebut dilakukan atas dasar tanggungjawab dan ilmu yang dipelajarinya dalam unit uniform sekolah. Jadi teruskan bersama Langkawi FM di mana jua anda berada. Selepas ini pukul 6 petang akan saya bawakan untuk anda semua berita semasa Langkawi FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Adam Harith Salahuddin dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan tarikh melihat anak bulan Zulhijjah bagi tahun 1447 Hijrah ditetapkan

0: Berita seterusnya, pendekatan pembelajaran berasaskan cabaran merupakan kaedah yang lebih dinamik dalam memperkasa pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Pengerusi Eksekutif Pusat Kecemerlangan Pendidikan Faizuddin Profesor Emeritus Dr. Dr. Kamarudin Hussein berkata, pendekatan ini memberi penekanan kepada pembelajaran berasaskan cabaran dunia sebenar yang mampu merangsang pemikiran kritis, kreativiti, komunikasi dan kerjasama dalam kalangan murid. Menurut beliau, dalam dunia pendidikannya semakin mencabar, guru perlu sentiasa bersedia untuk menyesuaikan diri dengan pendekatan pengajaran sedemikian agar selari dengan keperluan semasa dan masa hadapan. Pendekatan yang berpusatkan murid berasaskan penyelesaian masalah dan orientasikan dunia sebenar seperti pembelajaran berasaskan cabaran adalah antara elemen penting dalam memastikan pembelajaran lebih bermakna dan relevan.
1: Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Projek Kulim High-Tech Park KHTP Fasa 5 dijangka menarik pelaburan baharu bernilai RM50 bilion serta mewujudkan 15,000 peluang pekerjaan baharu, khususnya pekerja berkemahiran tinggi dalam sektor pembuatan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, projek berkenaan telah diluluskan peruntukan sebanyak RM132.3 juta oleh Kerajaan Persekutuan di bawah Rancangan Malaysia ke-12, melibatkan kawasan seluas 192 hektar dan dijangka siap pada tahun 2029. Tahun ini, Kementerian Ekonomi telah memperuntuk RM20 juta bagi pelaksanaan awal bangunan infrastruktur asas termasuk kerja-kerja awalan di tapak projek. Berita semasa berakhir di sini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 stesen radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Adam Haris Salahuddin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya untuk mu. Itu dia sebentar tadi berita semasa Langkawi FM dan saya akan terus menemani anda sehingga jam 7 malam nanti membawakan anda semua hiburan-hiburan yang terbaik sudah semestinya. Kalau petang macam ni akan sibukkan terus membawakan anda hiburan-hiburan yang terbaik, lagu-lagu ekspresi kenangan sehingga 7 malam nanti. Dan selepas 7 malam kita akan ke Nasional FM sehingga 6 pagi keesokan hari. Jadi kepada anda semua, janganlah pelik apabila azan maghrib di Langkawi FM ni awal. Sebenarnya itu hanyalah sambung siar daripada Nasional FM, iaitu itu sebenarnya adalah azan di Kuala Lumpur di sana tu. Dan selalunya pada pukul lebih kurang 6.50 minit petang akan saya bagi tahulah waktu-waktu waktu-waktu solat bagi daerah Langkawi. Contohnya pada hari ini maghrib di daerah Langkawi adalah pada pukul 7.30 minit malam dan waktu solat padu isyak pula 8.43 minit malam. Jadi kepada anda semua yang ingin meminta lagu, boleh terus ke TikTok Live Langkawi FM. Tinggalkan permintaan anda di sana. Nyatakan siapakah penyanyinya dan apakah lagu yang ingin dipinta. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM. Kita nak rancak-rancak sikit petang ni dengan Amelina dan Stella Band, Rindu. Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya. Untukmu 6.40 minit petang, berbaki lebih kurang 20 minit lagi sebelum kita menuju jam 7 malam. Baik, saya nak kongsikan dengan anda semua ramalan cuaca bagi esok hari Sabtu bersama dengan 9 Mei. Met Malaysia melaporkan untuk pagi Sabtu tiada hujan, petang Sabtu ribut petir di beberapa tempat, malam Sabtu hujan di kebanyakan tempat dengan suhu minimum 26 darjah Celsius dan suhu maksimum 32 darjah Celsius. Jadi dengan ramalan Met Malaysia ni yang melaporkan pagi esok tiada hujan, bolehlah anda semua yang mana berada di Langkawi pada ketika ini bolehlah bersiar-siar di pantaian, pergi apa orang cakap, pergi piknik, boleh ambil angin memandangkan pagi tiada hujan. Tapi anda perlu bersiap sedia juga kerana ini hanyalah sekadar ramalan. Macam kita tahu cuaca ni kadang-kadang boleh jadi tak dijangka. Ramalan katanya tiada hujan, tiba-tiba hujan. Ramalan katakan hujan, tak nak hujan pula. Ramalan biasalah dengan cuaca ni, kita tak boleh nak katakan, nak jangkakan sangat juga. Jadi dengan berbaki masa lebih kurang beberapa belas minit sahaja lagi ni, akan saya teruskan hiburkan anda dengan lagu-lagu ekspresi kenangan yang terbaik yang paling dapat mengimbau memori masa lalu anda. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya untukmu, iklim bukan aku tak cinta.

0: Nokowi FM.
1: Nampaknya kita telah pun berada di hujung siaran untuk hari ini. Jadi terima kasih kepada anda semua yang menemani saya melalui TT Live Langkawi FM. Kayak Solo, Jana, Shida. Lagi kita ada siapa lagi? Kita ada tadi Mawar Marissa, Mawar Jingga yang saya perasan. Kita ada Ati, kita ada siapa lagi? Ramai sebenarnya tapi nak kena scroll balik. Rosita Muhammad daripada Rawang, terima kasih yang menemani. Hakim, lagi Khairil, Kak Kasih Kaisara, Cik Saoda, terima kasih dan ramai lagi yang menemani saya melalui TT Live Langkawi FM. Dan jangan lupa untuk kembali lagi esok ya. Ha, dan tidak lupa juga kita berterima kasih kepada rakan tugas jurutera teknikal yang bertugas, iaitu Rezwan, yang memastikan siaran berjalan dalam keadaan terbaik untuk anda semua. Jadi saya harap anda semua berhibur dengan lagu-lagu yang telah kami putarkan untuk anda petang ini, dan semua dapat kebaikan daripada yang telah kami kongsikan dengan anda sepanjang hari ini. Dan jangan lupa untuk kembali bersama dengan kami sewaktu pukul 6 pagi keesokan hari. Dan sebelum saya mengundurkan diri, dikongsikan sekali lagi waktu solat Fardu Maghrib bagi daerah Langkawi masuk pada pukul 7.30 minit malam, manakala waktu solat Fardu Isyak pula masuk pada pukul 8.43 minit malam. Jadi kita jumpa lagi esok hari. Hari saya ucapkan selamat malam dan semoga anda semua sihat-sihat selalu. Dengan itu, saya tinggalkan anda semua dengan lagu ini. Assalamualaikum. Selamat malam Langkawi.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Farzlan Rafika Arif dalam ulasan berita. Rumah tempat paling damai untuk kita pulang melepaskan lelah, bukan menjadi medan ketakutan. Tempat air mata jatuh tanpa suara. Tempat seorang isteri dipukul, seorang suami dihina, anak-anak didera, malah ibu bapa serta datuk dan nenek diperlakukan tanpa belas kasihan. Kata peribahasa Melayu, harapkan pagar pagar makan padi. Orang yang sepatutnya melindungi akhirnya menjadi orang yang paling melukakan. Isu keganasan rumah tangga di Malaysia kini agak membimbangkan. Statistik dan laporan pelbagai agensi menunjukkan peningkatan kes setiap tahun. Menurut laporan Pertubuhan Pertolongan Wanita WAO, jumlah kes keganasan terhadap wanita meningkat kepada 7,939 kes pada 2025 daripada 5,209 kes pada 2024, kes terbaru nun jauh di utara tanah air. Seorang suami sanggup memukul isteri yang hamil sehingga keguguran. Lelaki sama yang pernah memukul bekas isterinya hingga koma. Data Polis Diraja Malaysia PDRM pula mendedahkan sebanyak 3,768 kes keganasan rumah tangga direkodkan di seluruh negara bagi tempoh Januari hingga Jun 2025. Apa yang lebih menyedihkan, mangsa bukan sahaja wanita. Hari ini, lelaki tidak terkecuali. 1,183 kes direkodkan PDRM setakat Julai tahun lepas. Sebenarnya, mungkin lebih tinggi. Namun, stereotip menghalang mereka daripada meluahkan penderitaan. Kaunselor berdaftar Siti Fatimah Abdul Ghani berkata, stigma lelaki tidak boleh kelihatan lemah, masih tebal dalam masyarakat dan menjadi punca mangsa pilih untuk diam. Diam kerana malu, diam kerana takut, diam kerana masih sayang. Dan diam kerana tidak tahu hendak mengadu kepada siapa. Sedangkan luka emosi itu kadang-kadang lebih parah daripada luka pada tubuh. Anak-anak pula membesar dalam ketakutan. Ada ibu bapa dipukul dan diabaikan. Ada juga datuk dan nenek hidup seperti menumpang kasih di rumah anak sendiri. Saudara, keganasan rumah tangga bukan berlaku secara tiba-tiba. Ia biasanya bermula dengan tekanan hidup, masalah kewangan, ketagihan, sifat panas baran, cemburu melampau dan kegagalan mengawal emosi. Ia adalah krisis senyap dunia moden. Kebanyakan penderitaan berlaku di sebalik pintu rumah yang tertutup. Ahli psikologi klinikal dan forensik antarabangsa Dr. Lino Iwaka dalam bukunya The Battered Woman mendedahkan keganasan bukanlah kejadian rawak. Sebaliknya, ia suatu kitaran. Anak-anak yang membesar dalam suasana ganas berisiko mengulangi kitaran yang sama apabila dewasa. Bayangkan, seorang anak kecil yang setiap malam mendengar ibunya menangis dipukul ayah sendiri. Begitu juga warga emas yang dipinggirkan anak-anak setelah berkorban seumur hidup membesarkan keluarga, dan seorang isteri yang terpaksa menyembunyikan lebam di wajah demi menjaga maruah rumah tangga. Itulah realiti yang sedang berlaku. Bak kata pepatah, telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padahnya. Namun, dalam isu ini bukan sekadar kata-kata. Ada tangan yang naik memukul, ada jiwa yang hancur sedikit demi sedikit. Malah ada kes yang berakhir dengan kehilangan nyawa. Sehubungan itu, isu ini tidak boleh lagi dipandang sepi. Kerana setiap kali masyarakat memilih untuk tidak peduli, seorang mangsa terus hidup dalam ketakutan. Jadi, apakah jalan keluarnya? Ya, keluarga mesti kembali menjadi tempat paling selamat. Didik anak-anak dengan kasih sayang, bukan kekerasan. Bagi suami dan isteri, belajarlah mengurus emosi serta berkomunikasi dengan baik. Jangan jadikan kemarahan sebagai bahasa harian dalam rumah tangga. Waima di media sosial kerana satu like mampu mencetuskan kesan rangkaian. Masyarakat pula jangan jadi bisu. Jika terdengar jeritan, pergaduhan melampau atau penderaan, tampillah membantu. Sekali-sekala, kena jaga tepi kain orang. Laporkan kepada pihak berkuasa. Kadangkala, satu panggilan telefon mampu menyelamatkan nyawa. Talian kasih 15999 beroperasi 24 jam, 7 hari seminggu. Pendidikan mengenai kesihatan mental dan pengurusan emosi juga perlu diperkasakan sejak di bangku sekolah. Media dan institusi agama boleh memainkan peranan besar untuk mendidik masyarakat. Keganasan bukan tanda kasih sayang.
bukan juga lambang kekuatan seorang lelaki atau ketua keluarga. Kerana hakikatnya, orang yang benar-benar kuat ialah mereka yang mampu menahan marah dan melindungi keluarganya. Ingatlah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Jika kasih bertukar menjadi derita, maka runtuhlah sebuah institusi keluarga. Usah biarkan anak-anak membesar dengan trauma. Usah biarkan wanita menangis dalam diam. Warga emas, jangan biarkan hidup tanpa pembelaan. Dan sesungguhnya, tiada siapa yang patut pulang ke rumah dalam keadaan ketakutan. Sekian ulasan berita yang disediakan Zamzuri Zawawi.

0: Kembali menemani anda National FM, sentiasa di hati hai. Selamat malam lah pula. Ya, tadi petang, sekarang dah malam.
1: Masa malam dah kita dah. Mesti orang kata tak boleh balik lagi yang ini kan?
0: Belum.
2: Masa belum sampai. Ha. Ini jam terakhir kita bersama untuk geng kakak petang di dalam segmen Nasional Warna. Mm-hmm. Jadi yang baru bersama dengan kami, hai, selamat malam.
1: Hai, juga di TikTok juga ni. Ada ramai juga ni. Yeah. Dia kata, hello kakak naga. Saya ke dia cakap tu?
0: Yelah,
1: saya. Saya ni. Yang ni kan, yang dekat naga tu kan, yeah. Yang apa tu macam ni?
0: Ya, ya.
2: Awak ada iras dia?
0: Ada.
1: Yelah.
0: Eloklah tu. Yeah. Sebab dia popular.
2: Dia popular. Jadi awak wajah-wajah orang popular lah, yeah. Maksudnya.
1: Oh, betul. Macam tu. Ingat keripik apa? Pisang berperisa durian.
0: Kadang-kadang kalau kita dapat aura yang positif ni sangat bagus, Zura.
2: Yeah.
0: Mungkin pada waktu tu kita tak berapa nak positif, tapi bila dapat aura tersebut, kita akan berubah, beralih kepada aura itulah yang lebih baik lah.
1: Sebab saya cakap, hello Kak Naga. Sebab saya bukan nak...
2: Orang tu popular dan ramai pengikut.
1: Yang jual
2: jadi
1: dulu ya.
2: Mungkin awak nanti ramai pengikut juga.
0: Sebab Zura seram bila dengar perkataan naga. Karakter itu di rumah saja.
2: Antara naga dengan harimau, saya rasa baik lah dia jadi
1: King
2: naga.
1: King Kong.
2: Dia jadi King Kong kalau kat rumah. Jadi mak bila kat rumah ni kadang-kadang karakter memang lain. Kalau di rumah lain, kalau dia pejabat lain.
1: Kalau saya cakap macam ni kan, Kak ni kat rumah sama, laki lembut.
2: Laki Biar lembut.
1: Anak-anakku.
2: Saya rasa terbalik tu.
1: Mandi anak-anakku sekali. Dua kali mandi, pergi mandi. Tiga lain lah kan dengar. Yang tiga tu banding hanger.
2: Yang keempat tak ada bunyi.
0: Tak ada bunyi. Yang ketiga tu dah bunyi macam naga.
1: Betul dah cakap dengan naga tadi. Betul lah tu.
0: Zura terkejut ingatkan yang bagi komen tu jiran dia.
1: Jiran saya.
2: Jiran dia kalau dia mengajar anak dia matematik apa, jiran dia sekali pandai.
0: Itulah dia kan. Mendengar jeritan Zura tersebut, ilmu tu termasuk.
1: Tapi Lin memang mak-mak memang perangai macam ni tau. Cakap dia memang high pitch lah.
0: Yelah.
1: Anak pertama apa, kalau anak yang first tu okey lagi lah kan?
2: Anak pertama dia macam sayang tu lebih lagi.
1: Mandilah raya dia, mandilah sayang kan. Bucu mama mandi sayang. Dah tiga orang ni.
0: Ketiga keempat dengan bapak-bapak ni.
1: Bapak
0: sekali.
1: Berdesuk bapak kau mandi.
2: Suruh anak mandi, bapak yang masuk bilik air dulu. Takut.
0: Yelah. Baik, untuk paduan muslimin dan muslimat ya, kejap lagi masuk waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur 7.20 minit malam.
1: Jadi untuk anda semua, terus mendengarkan kami, King Kakak Petang.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita nak bincangkan satu tajuk yang penting berkenaan dengan prasangka buruk kita. Jadi tuan-tuan sekalian, apakah pandangan agama terhadap sifat prasangka ini? Allah Subhanahu wa taala menegur dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna innadh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Yang bermaksud, dan kebanyakan mereka itu tidak mengikuti kecuali prasangka sahaja. Sesungguhnya prasangka itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Surah Yunus ayat 36. Jadi dekat ayat ini tuan-tuan dapat jelaskan kepada kita bahawa kebanyakan prasangka ini memberikan tanggapan yang salah. Lebih-lebih lagi sangkaan itu sangkaan yang buruk. Maka sudah tentu ayat-ayat yang lain juga dan hadis-hadis Nabi juga menyebutkan tentang larangan kita banyak prasangka. Kerana dia akan menimbulkan permusuhan, dia akan menimbulkan perpecahan. Maka sudah tentu tuan-tuan sekalian, dia akan mengeruhkan keadaan di tempat kerja kita misalnya kan, dalam rumah tangga kita misalnya, di kawasan-kawasan kejiranan kita pun sama juga. Jadi elakkan prasangka buruk kepada saudara kita. Maka dengan itulah akan menimbulkan keharmonian dalam rumah tangga, tempat kerja, suasana masyarakat setempat. Maka inilah yang dianjurkan sebenar-benarnya oleh agama kita. Oleh itu, hentikan prasangka buruk yang ada dalam jiwa kita. Bila datangnya prasangka tersebut, cepat-cepat ucapkan astagfirullah dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam Hashtag Penyiaran Jakim Nasional FM Setiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: محمد صلى الله عليه وسلم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 61 hingga 64.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Wa idh qul

0: غير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: Dan kenangkanlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak sabar, yakni sudah jemu dengan makanan yang semacam sahaja. Maka pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya dikeluarkan bagi kami sebahagian dari apa yang tumbuh di bumi, dari sayur-sayuran, dan mentimunnya, dan bawang putihnya, dan kacang dalnya, serta bawang merahnya. Nabi Musa menjawab, adakah kamu mahu menukar sesuatu yang kurang baik dengan meninggalkan yang lebih baik? Turunlah kamu ke bandar kerana di sana kamu boleh dapati apa yang kamu minta itu. Dan mereka ditimpakan dengan kehinaan dan kepapaan. Dan sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka kufur, yakni mengingkari ayat-ayat Allah, perintah-perintah dan mukjizat-mukjizat yang membuktikan kebesarannya. Dan mereka pula tidak membunuh nabi-nabi dengan tidak ada alasan yang benar. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka menderhaka dan mereka pula sentiasa menceroboh.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, yakni Nasrani dan orang-orang Sabi'in, sesiapa di antara mereka itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat serta beramal soleh, maka bagi mereka pahala balasannya di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan yakni dari berlakunya kejadian yang tidak baik kepada mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.
0: Oi.

0: Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian setia kamu semasa kami angkatkan gunung Tursina di atas kamu, yakni sambil kami berfirman, terimalah Taurat yang telah kami berikan kepada kamu serta amalkanlah dengan bersungguh-sungguh dan ingatlah, jangan lupakan apa yang tersebut di dalamnya supaya kamu bertakwa.
1: ثم توليتم من بعد ذلك

0: Kemudian sesudah itu kamu membelakangkan perjanjian setia kamu itu, yakni tidak menyempurnakannya, maka kalau tidaklah kerana limpah kurnia Allah dan belas kasihannya kepada kamu, yakni dengan membuka pintu taubat, nescaya menjadilah kamu dari golongan orang-orang yang rugi.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Setiap sumbangan adalah sinar. Setiap kehadiran adalah harapan. Nasional FM ambil tahu, kongsi kasih. Sempena kunjungan ke rumah kasih harmoni di Paijara Selangor 9 Mei 2026 Sabtu. Kasih itu untuk diraih, bukan sekadar diketahui. Nasional FM ambil tahu, kita ada, kita kongsi.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena jadikan kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas mesej.
1: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu para mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang kamu ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
6: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: selamat malam ya kepada anda semua. Dah malam dah pun. Jadi kepada teman-teman yang mungkin dah selamat sampai kat rumah, lega sangat-sangat. Kan seharian di tempat kerja ni penat.
1: Dan lagi-lagi hari ni hari Jumaat, Lin. Orang kata esok cuti, Ahad pun cuti. Bolehlah kita nak rehat. Saya sambil tu nak basuh baju, lipat baju. Macam-macam juga kerjanya.
2: Tapi gunakanlah kesempatan hujung minggu ini untuk berehat sepenuhnya. Kalau ada yang nak ke mana-mana tu, berhati-hatilah. Tak kisahlah, sebab sekarang ni kadang-kadang ada musim hujan ni. Jalan raya, dia pemanduan tu kena lebihkan lah fokusnya.
0: Betul.
2: Dan kita di National FM juga akan terus hiburkan anda. Dan esok jangan lupa untuk sokong kami di TikTok, sebab kita akan bersama dengan penghuni di Rumah Kasih Harmoni di Payah Jaras. Ada aktiviti CSR di sana bersama dengan bahagian berita Ehwal Semasa, dan kami akan berada di sana dari pagi sampai petang.
1: Kita mula esok pukul 8 pagi lah, ya. Lapa terus tu. Jadi untuk anda boleh mendengarkan di radio juga di TikTok lah.
2: Jadi tepi-tepi di TikTok pula lah.
0: Sebab banyak-banyak aktiviti akan diadakan di sana, termasuklah rancangan Samak Bagi Malaysia. Bermula seawal jam 10 pagi sampai 8 pagi sampai 10 pagi.
1: Terbalik pula.
0: Itulah, terbalik lah pula. Jangan lupa tonton dan juga dengar National FM.
2: Betul. Selepas ini kita akan bersama dengan Reza
1: Zikri. Bersama Reza nanti yang akan tunaikan lagu-lagu anda nanti malam ni. Jadi saya Azura,
2: saya Margaret Gambang,
0: saya Lin Zainal.
1: Kita jumpa minggu depan lah bersama Geng Kakak Petang.
2: Bye.

0: Adakah anda mangsa keganasan rumah tangga? Apa hak anda sebagai mangsa? Ayuh sama-sama kita kupas topik mengenai keganasan rumah tangga. Apa hak anda? Bersama kami dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4.5 minit petang di saluran berita RTM, juga siaran serentak di saluran TV1. Untuk mudah di mana saja anda berada, anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi.
1: Pastikan Sahih.

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu, dari saya Siti Nurhaliza untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa di hati.

Setiap sumbangan adalah sinar. Setiap kehadiran adalah harapan. Nasional FM ambil tahu, kongsi kasih sempena kunjungan ke Rumah Kasih Harmoni di Paijara, Selangor, 9 Mei 2026, Sabtu. Kasih itu untuk diraih, bukan sekadar diketahui. Nasional FM ambil tahu, kita ada, kita kongsi.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Kampung kita macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.
4: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sekarang sedang mendengarkan Nasrul FM Sentiasa di Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Bersama-sama dengan saya untuk segmen yang terakhir di siar ini, hari Jumaat 8 Mei 2026. Selamat malam semuanya. Terima kasih terus layan, terus berhibur Nasrul FM walau di mana juga anda berada. Bersama dengan saya menerusi Nasrul Malam 8 malam sehingga 12 tengah malam seperti biasa, pengulu segala hari. Sekarang ini di Lembah Kelang, cuaca hujan dari pagi sehinggalah ke saat ini. Jadi sentiasa berhati-hati untuk anda yang memandu, yang belum sampai rumah lagi, yang dah sampai alhamdulillah, yang masih lagi dalam perjalanan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju, dan yang bertugas, yang bekerja pada malam ni, selamat tugas, selamat bekerja semuanya, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Baik, seperti biasa, sedikit perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM, di mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan ASEAN perlu terus kekal bersatu, tangkas dan berpandangan jauh dalam menghadapi cabaran global yang semakin kompleks serta tidak menentu. Menerusi hantaran di Facebook sempena penutupan sidang kemuncak ASEAN ke-48, menurut beliau, rantau itu kini berdepan pelbagai cabaran termasuk krisis geopolitik, keselamatan tenaga, keterjaminan makanan dan gangguan rantai bekalan yang memerlukan semangat kebersamaan serta tindakan bersama semua negara anggota. ASEAN juga perlu memperluas jaringan strategik dengan rakan yang diyakini bagi meningkatkan daya tahan rantau dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi dan geopolitik dunia. Untuk perkongsian yang berikutnya, Pusat Komuniti Desa PKD akan diaktifkan bersama Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI bagi memperkasa program keusahawanan khususnya di luar bandar. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil, pihaknya akan melakukan penyelarasan dengan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW bagi merealisasikan hasrat itu menerusi 190 PKD di seluruh 190 PKD di seluruh negara. NADI kini melangkah lebih jauh menerusi program NADI on Wheels yang menjelajah ke kawasan luar pusat berkenaan bagi menjalankan aktiviti bersama komuniti setempat. Untuk berita yang lebih terperinci, nantikan berita utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM. Terus kekal, terus dengarkan Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Baik, selamat kembali bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan seperti biasa, seketika kita bersama dengan Tuan Muhammad Faridudin bin Cik Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Sepang untuk kita dapatkan perkembangan terkini dan laporan haji penerbangan keberangkatan. Silakan Tuan.
1: Terima kasih Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia National FM, khususnya bakal-bakal jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci bagi tahun 1447 Hijri. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-22 operasi haji Tanah Air dan Tanah Suci bermula. Dan berikut adalah laporan keberangkatan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 8 Mei 2026 bersama 20 Zulkaedah 1447 Hijri, hari Jumaat. Untuk makluman semua, hari ini terdapat 4 penerbangan antarabangsa ke Jeddah dan 2 penerbangan domestik. Penerbangan pertama KT-04 dengan pesawat SV-5003 muatan sampai 356 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur Kelai pada jam 2.13 pagi 8 Mei 2026 dan telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 5.31 pagi 8 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 10.31 pagi 8 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan kedua KT-05 dengan pesawat MH-8130 muatan sampai 279 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.55 pagi 8 Mei 2026 dan telah tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.04 pagi 8 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.04 petang 8 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan seterusnya KT-063 dengan pesawat MH-8128 muatan sampai 280 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.33 pagi 8 Mei 2026 dan telah tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.41 pagi 8 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.41 petang 8 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan domestik KT-067P dengan pesawat MH-8425 muatan seramai 141 jemaah haji dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas pada jam 8.45 malam 8 Mei 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 9.45 malam 8 Mei 2026. Penerbangan domestik seterusnya KT-067J dengan pesawat MH-8408 muatan seramai 141 jemaah haji yang akan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Senai pada jam 9.15 malam 8 Mei 2026 dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 10.15 malam 8 Mei 2026. Jemaah haji dari KT-067P dan KT-067J akan melepas dengan pesawat MH-8134 melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.45 tengah malam 9 Mei 2026 dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 4.40 pagi 9 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 9.40 pagi 9 Mei 2026 waktu Malaysia. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat terutama kepada bakal-bakal haji dan juga waris. Semua bakal haji dinasihatkan untuk hadir awal iaitu 2 jam dari waktu melapor diri dan membawa bersama-sama surat jadual penerbangan. Bagi bakal haji yang menaiki penerbangan terus ke Jeddah, diingatkan agar bersiap sedia dengan berpakaian ihram lengkap bermula dari tempat melapor diri. Semua bakal haji dinasihatkan menyemak status kesihatan perjalanan ke luar negara melalui pautan Jabatan Immigration Malaysia ssbi.mi.gov.my. Bakal haji juga diingatkan agar tidak membawa syarahan lagis barang-barang larangan seperti gunting, pisau atau cecair yang melebihi 1 ml seperti air mineral, gel rambut, ubat gigi dan seumpamanya. Sekiranya perlu dibawa, mohon dimasukkan ke dalam bagasi besar. Sekiranya bakal haji membawa power bank, sila bawa syarahan lagis dan kapasiti bateri ini sila tidak melebihi 20,000 mAh. Suka dimaklumkan, Tabung Haji Sepang membuka kaunter khas sempena musim haji ini di mana waris dan jemaah haji boleh mendapatkan perkhidmatan seperti pembukaan akaun, pendaftaran aplikasi online tijari, pendaftaran tiada syarat dan direct debit serta lain-lain perkhidmatan. Untuk maklumat pendengar, sesi melepas kait Sepang juga menyediakan kumpulan kaunter bank Islam untuk pertukaran Saudi Rial, pembukaan akaun serta pendidikan pengeluaran luar negara kad debit bank Islam. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan dan pertanyaan, bakal-bakal haji atau waris boleh menghubungi Tamu Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Dufur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Faridin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Sepang Sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembaliku dari Reza.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Muhammad Fariduddin B.C. Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Sepang untuk laporan dan keberangkatan haji penerbangan ke Kota Suci Mekah. Buat para tetamu Allah yang melangkah menuju ke Tanah Suci, semoga setiap langkah dipermudahkan serta ibadah diterima dan pulang nanti membawa haji yang mabrur, hati yang lebih tenang dan serta jiwa yang lebih dekat dengan Allah SWT.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: masa banjir, minum air bersih dan dimasak. Elak makan makanan mentah atau tidak masak atau tidak dibersihkan. Larang kanak-kanak bermain air banjir. Dapatkan rawatan sekiranya demam, cirit pirit dan muntah serta dapatkan pelalian jika perlu. Balut luka jika cedera bagi mengelakkan implikasi jangkitan. Banjir bukanlah satu bencana alam yang boleh dipandang ringan. Kita wajib sentiasa bersedia dan memastikan persediaan secukupnya dibuat untuk menghadapi musim banjir.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada jam 8.32 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Nida ul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, silang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita nak bincangkan satu tajuk yang penting berkenaan dengan prasangka buruk kita. Jadi tuan-tuan sekalian, apakah pandangan agama terhadap sifat prasangka ini? Allah Subhanahu wa taala menegur dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna innadh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Yang bermaksud, dan kebanyakan mereka itu tidak mengikuti kecuali prasangka sahaja. Sesungguhnya prasangka itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Surah Yunus ayat 36. Jadi dekat ayat ini tuan-tuan dapat jelaskan kepada kita bahawa kebanyakan prasangka ini memberikan tanggapan yang salah. Lebih-lebih lagi sangkaan itu sangkaan yang buruk. Maka sudah tentu ayat-ayat yang lain juga dan hadis-hadis Nabi juga menyebutkan tentang larangan kita banyak prasangka. Kerana dia akan menimbulkan permusuhan, dia akan menimbulkan perpecahan. Maka sudah tentu tuan-tuan sekalian, dia akan mengeruhkan keadaan di tempat kerja kita misalnya kan, dalam rumah tangga kita misalnya, di kawasan-kawasan kejiranan kita pun sama juga. Jadi elakkan prasangka buruk kepada saudara kita. Maka dengan itulah akan menimbulkan keharmonian dalam rumah tangga, tempat kerja, suasana masyarakat setempat. Maka inilah yang dianjurkan sebenar-benarnya oleh agama kita. Oleh itu, hentikan prasangka buruk yang ada dalam jiwa kita. Bila datangnya prasangka tersebut, cepat-cepat ucapkan astagfirullah dan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Cara kita di Nasional FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Abang banyak dengar semangat anda. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Okey. Kalau anda diberi peluang untuk berjumpa dengan diri anda yang terbaik, diri anda yang paling berkembang, paling matang, paling bermanfaat, adakah anda akan mengenalinya? Ramai yang bermimpi tentang versi terbaik diri mereka, the best version of yourself. Tapi mimpi sahaja tidak membawa perubahan. Versi terbaik diri anda tidak akan datang sendiri. Ia perlu dibina, dijana dan perlu dilakukan satu hari pada satu masa. Jadi hari ini Abang Bat nak kongsikan 3 cara menjadi versi terbaik diri anda. Kata kuncinya adalah 3N, nilai, naik dan nekat. Yang pertama, nilai. Sebelum anda boleh menjadi versi terbaik diri anda, anda perlu tahu apakah nilai teras yang membentuk siapa anda sebenarnya. Nilai bukan matlamat. Matlamat boleh dicapai dan selesai. Tapi nilai adalah kompas yang membimbing setiap keputusan, setiap tindakan dan setiap pilihan yang anda buat dalam hidup. Orang yang tidak tahu nilai mereka akan mudah terbawa arus, mudah ikut orang lain, mudah hilang arah apabila tekanan datang. Jadi tanya diri anda, apakah 3 perkara yang paling penting dalam hidup saya? Apakah yang saya tidak sanggup korbankan walaupun dalam keadaan yang paling sukar? Jawapan kepada soalan itu adalah nilai anda. Dan nilai itulah asas kepada versi terbaik diri anda. Boleh? Yang kedua adalah naik. Versi terbaik diri anda bukan tentang menjadi sempurna. Ia tentang sentiasa bergerak naik ke atas walaupun perlahan. Kita sentiasa terbang lebih tinggi. Para penyelidik mendapati konsep penambahbaikan berterusan yang kecil setiap hari walaupun hanya 1% lebih baik boleh menghasilkan perubahan yang luar biasa besar dalam jangka masa panjang. Contoh, 1% hari selama setahun bererti Anda hampir 37 kali lebih baik berbanding ketika Anda bermula. Jadi tolong, jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain. Bandingkan diri Anda dengan diri Anda yang semalam. Adakah Anda lebih tahu hari ini? Adakah Anda lebih baik hari ini? Selagi jawapannya ya, Anda sedang naik, terbang lebih tinggi. Dan yang ketiga adalah nekat. Nilai memberi anda arah, naik memberi anda momentum. Tapi tanpa nekat, kedua-duanya tidak akan bertahan lama. Nekat bermaksud anda membuat keputusan yang tidak boleh diundur. Keputusan bahawa anda tidak akan berbalik kepada versi lama diri anda, tidak kira apa yang berlaku. Nekat bukan bermakna anda tidak akan jatuh, jangan salah faham. Nekat bermakna walaupun anda jatuh, anda akan bangun, anda akan bangkit semula. Sebab anda sudah memutuskan bahawa versi terbaik diri anda adalah satu-satunya pilihan yang ada. Jadi ini tiga cara menjadi versi terbaik diri anda. Yang pertama, nilai. Kenali apakah yang paling penting dalam hidup anda, itulah kompas anda. Yang kedua, naik. Sentiasa bergerak ke atas, walaupun sedikit. Bandingkan diri anda dengan diri anda yang semalam. Dan yang ketiga adalah nekat. Buat keputusan yang tidak boleh diundur dan committed kepada versi terbaik diri anda. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
3: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
5: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu dari saya, Siti Nurhaliza, untuk Insan Bernama.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Masih lagi bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam pada malam ini. Untuk jam yang berikutnya, 10-10 malam, hari malam. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM walau di mana juga anda berada. Bersama-sama dengan saya, edisi hari ini, penghulu segala hari, hari Jumaat, yang akan terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini dengan pelbagai urusan anda sambil layan Nasional FM. Baik, seperti biasa, sedikit perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda, yang diambil dari portal berita RTM, di mana Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat menyaksikan demonstrasi udara jet pejuang pelbagai peranan generasi kelima Sukhoi Su-57E di lapangan terbang antarabangsa Zhukovsky Moscow pada hari ini, di mana demonstrasi berkenaan dikendalikan oleh juruterbang ujian terkenal Rusia dan penerima gelaran Hero of Russia Sergei Bogdan yang berusia 64 tahun, juga juruterbang ujian utama syarikat Sukhoi sejak tahun 2000. Beliau dikenali sebagai antara individu penting dalam program pembangunan pesawat tempur generasi kelima Rusia. Menerusi di Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda memaklumkan persembahan udara selama hampir 7 minit itu mempamerkan keupayaan teknologi ketenteraan moden Persekutuan Rusia, termasuk kecanggihan sistem radar serta kemampuan operasi pelbagai peranan jet pejuang berkenaan. Seri Paduka Baginda turut berkenan dipersembahkan taklimat mengenai Su-57E selain meluangkan masa meninjau ruang dalaman pesawat selepas demonstrasi selesai. Untuk perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, Pelumba Moto3 negara Hakim Danish Ramli membuka kempen Grand Prix Perancis 2026 dengan cukup meyakinkan apabila muncul pelumba Asia terpantas dalam sesi latihan bebas 1 di Le Mans. Pelumba Aeon Credit MT Helmets MSI itu menamatkan sesi di kedudukan ketujuh terpantas keseluruhan menerusi catatan 1 minit 41.72 saat, di mana Hakim Danish tampil kompetitif sepanjang sesi apabila konsisten berada dalam kelompok harapan sebelum memperkemaskan catatan masanya pada penghujung latihan. Pelumba yang berusia 18 tahun itu turut mempamerkan keyakinan tinggi ketika simulasi perlumbaan dalam keadaan litar mencabar sekaligus memberi bayangan positif menjelang sesi kelayakan. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM. Untuk berita lebih lanjut dalam dan luar negara, nantikan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kau ni Fahan.
1: Oh, okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melancarkan semacam bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Setiap sumbangan adalah sinar. Setiap kehadiran adalah harapan. Nasional FM ambil tahu, kongsi kasih sempena kunjungan ke Rumah Kasih Harmoni di Paijara Selangor 9 Mei 2026 Sabtu. Kasih itu untuk diraih, bukan sekadar diketahui. Nasional FM ambil tahu, kita ada, kita kongsi.

Baca mendung angin sepoi-sepoi. Sampai kita ditemani lagu yang terbaik, lagu yang penuh dengan nostalgia. Lagu cinta daripada Samri Ari yang terus menyerikan lagi malam kita. Kekasihku diambil orang. Lagu yang penuh dengan nostalgia, yang penuh dengan pelbagai rasa, pelbagai jiwa untuk tatapan dan hayati kita bersama pada malam ini. Yang mana terkenang kisah lama tu, janganlah kita bersedih. Kita anggapnya sebagai satu pengajaran dalam hidup kita lah. Kenapa kekasih kita diambil orang? Kadang-kadang ada sebab dan sebabnya, dikemahnya. Cina Nana, waalaikumsalam. Terima kasih hadir. Yang masih lagi menonton di TikTok Live, selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Semoga malam ini menjadi malam yang terbaik buat anda. Kira-kira apa juga urusan dan tugasan anda pada malam ini, yang mana bertugas, yang mana bekerja, saya nak serulah sikit lah, sahabat-sahabat kita yang bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan anda yang membuka Nasional FM di pejabat, di restoran, di kafe dan sebagainya, di pelbagai lokasi lah ya, di stesen minyak, di hospital juga, di klinik-klinik, jururawat dan juga doktor yang bertugas pada malam ini, dan semua ibu-ibu yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, yang berperang di dapur, yang buat kuih malam ni, buat awal masak sambal dan sebagainya lah ya. Semoga segala urusan anda pada malam ini dipermudahkan. Yang masih lagi memandu, tidak kira ke mana saja halu tuju anda, hujung minggu ni pelbagai rancangan, pelbagai aktiviti. Jadi sentiasalah berhati-hati ketika anda memandu. Cuaca di luar ketika ini kebanyakan tempat hujan ya. Jadi semoga semuanya selamat sampai ke destinasi sambil ditemani lagu terbaik Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, kita masih lagi teruskan pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Lagu permintaan daripada sahabat kita Nasri, lagu ciptaan daripada S. Amin Sahab yang berjudul Ku Kehilangan Cinta Tiga Dimensi. Sebuah lagu popular pada tahun 1986. Lagu ini dipopularkan oleh kumpulan Left Handed yang permintaan daripada sahabat kita Nasri dengan ucapan buat hiburan semua pada malam ini. Santai malam minggu. Dah masuk hari minggu Santai malam minggu, lagu terbaik di Nasional FM. Daripada Raja seperti biasa bersama dengan Ida dengan permintaan sebuah lagu daripada Anis Suraya. Bukan cinta tersipu rapi, tapi wajah seribu rahsia. Setiap wajah tu ada seribu cerita, ada seribu rahsia, seribu kata-kata sebenarnya. Hanya melihat wajah ya. Jadi sama-sama nanti kita berhibur. Dan ada ikuti sahabat kita Kak Aziz dari Keluang Johor dengan permintaan lagu daripada Nan Yunda yang berjudul Lelah Mengalah. Semestinya dengan hiburan terbaik untuk kita yang pastinya di Nasional FM.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
2: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
2: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
3: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.
4: Pilihan, pilihan, pilihan. Pilihan bersama.

Sama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati pada malam ini 10.42 minit malam di penghujung jam yang kedua ini. Bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di penghulu segala hari-hari Jumaat yang jatuhnya tarikh 8 Mei 2026. Baik, sedikit daripada kongsian info trafik yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Leburai Malaysia. Jadi silalah rancang sebaiknya perjalanan anda. Trafik meningkat dan bergerak perlahan di Leburaya Plus E1 arah utara dari Bidu ke Tapa disebabkan kemalangan di kilometer 335.6 arah utara lorong kiri terhalang, dan dari Perai ke Permatang Pau arah selatan Rawang Selatan ke Hospital Sungai Buloh disebabkan pengurusan trafik kerja penyelenggaraan di kilometer 451.5 hingga 452.9 arah selatan lorong kiri ditutup, dan Leburaya Plus E2 arah utara selatan Tambak Johor E2 dan banyak lagi sebenarnya Leburaya yang trafiknya meningkat. Leburaya KLK E8 dari Genting Sepah ke Terowong kemalangan di kilometer 36.0 arah barat lorong kanan terhalang. Jadi sentiasa berhati-hati, sila rancang sebaiknya perjalanan anda sambil anda berhibur dendangan lagu-lagu terbaik untuk anda. Kepadamu kekasih Dato' M. Nasih untuk anda. Nasional Malam.

0: Bekalan minyak dan diesel negara kini lebih teratur setelah langkah-langkah proaktif diambil kerajaan, terutama bawah kelolaan Petroleum Nasional Berhad Petronas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beberapa langkah yang dilaksanakan kerajaan juga terbukti membantu dalam memperkukuh jaminan bekalan negara.
1: Dan ini juga kerana beberapa dasar kita. Banyak pengurangan penggunaan RON 95. Penggunaan dan penguatkuasaan kebocoran dan ketirisan diesel. Dan maka penggunaannya itu jauh lebih kurang, dan kita juga mengambil langkah untuk mengimport, dan oleh itu dari segi supply tidak begitu mendesak seperti mana 2 bulan yang lalu.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia kekal berpendirian rundingan berhubung Laut China Selatan perlu diselesaikan dalam kalangan negara ASEAN bersama China tanpa campur tangan kuasa luar. Ia bagi memastikan keamanan serta kestabilan di perairan itu terus terpelihara.
1: Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan, dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. COC antara ASEAN dengan China di Laut China Selatan sebelum ini giat diteruskan dengan sasaran memuktamadkan perjanjian substantif menjelang akhir tahun ini bawah kepengerusian Filipina. Setakat ini, kira-kira 70% daripada draft itu telah diselesaikan bertujuan meningkatkan kestabilan serantau dan menyelesaikan pertikaian maritim. Dalam hal itu, pemimpin negara anggota ASEAN sedang mempertimbangkan pendekatan yang lebih efektif dan agresif dalam penglibatan dengan Myanmar. Perdana Menteri menegaskan konsensus 5 perkara kekal menjadi kerangka utama dalam usaha tersebut. Menurut Datuk Seri Anwar, buat pertama kali pemimpin ASEAN menunjukkan kesediaan untuk bergerak ke hadapan dengan penglibatan yang lebih proaktif bersama Myanmar, termasuk kemungkinan lawatan menteri-menteri luar dan beberapa pemimpin serantau ke negara itu. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan ringkas dengan Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul bersempena sidang kemuncak ASEAN ke-48 bagi memperkukuh hubungan Malaysia-Thailand. Kedua-dua negara komited meningkatkan kerjasama dalam pembangunan sempadan, jaringan rail dan logistik, keselamatan tenaga, mitigasi banjir serta hubungan rakyat. Kedua-dua pemimpin itu juga menyasarkan perdagangan dua hala sebanyak $30 bilion Amerika menjelang 2027 dan mahu memperluas kesaling hubungan rentas sempadan. Terdahulu, ketika berucap dalam sesi pleno sidang kemuncak ASEAN ke-48, Perdana Menteri menyeru negara anggota ASEAN supaya segera mengatur kesiapsiagaan bersama bagi menjamin keselamatan makanan semasa krisis dengan mewujudkan

Masih lagi bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam pada malam ini untuk jam yang terakhir edisi malam ini, 8 Mei 2026. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Terima kasih masih lagi terus bersama-sama dengan saya sehingga 12.30 malam nanti. Sekejap je masih kan, tahu-tahu dah nak pukul 12.30 malam. Tapi walaupun bekerja bertugas pada malam ini, segala urusan anda pada malam ini semoga diberikan orang kata diberikan kesihatan yang baik dan segalanya dipermudahkan, insyaAllah, mudah-mudahan. Baik, ucapan masih lagi ramai yang menentang ucapan di ruangan komen di muka buku Nasional FM ya. Tadinya bersama dengan rakan pendengar kita dari Sumandak, Sabah, bersama dengan Ita Rozaya. Assalamualaikum semuanya, salam Jumaat yang penuh dengan barokah, santai malam, layan Nasional Malam. Happy Friday sahabat semua. Yang paling penting jaga kesihatan, jangan lupa makan walau sekeping roti pada malam ni. Jaga kesihatan semuanya. Terima kasih Reza terus menghiburkan kita pada malam ini. Santai layan Nasional Malam. Terima kasih Mama Ramli juga ada bersama. Abang Hamad Suhaili Ramlah Din, selamat malam semuanya. Semuanya lagu best dan terbaik, selamat berhibur. Nur Diana hadir bersama dari Miri Sarawak untuk meneman Reza pada malam ini sehingga ke penghujungnya. Ana Moni, selamat malam, dah nak tidur. Rehat-rehat kita sambil layan mata, ya, layan syahdu juga layan jiwa dengan lagu-lagu nostalgia terbaik. Terima kasih Khadijah Mama Amin juga ada bersama dari Terengganu. Selamat tugas Reza buat semua pendengar Nasional FM yang bertugas juga pada malam ini. Selamat malam Agustina dari Kuching, Sarawak. Adizah Samin dari Tongkang Pecah, Batu Pahal, Johor. Terbaik dengan cuaca sejuk berangin setelah terhentinya hujan lebat sebentar tadi, yang pastinya menghiburkan kita pada malam ini dengan lagu terbaik. Puan Mil dari wilayah Persekutuan Labuan, selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Abang Hamdan dari kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Ada Mak juga, semoga sukses selalu apa juga yang kita lakukan, insyaAllah, mudah-mudahan. Jenat Mayani Emma, Abang Ramli kita dari Sibu Sarawak, Zabidi Ahmad hadir, dan juga CMF Fridge, salam hujung minggu semuanya, selamat malam, semoga baik-baik saja buat anda pada malam ini. Baik, kita masih lagi teruskan pilihan bersama permintaan daripada Kak Khadijah kita dari Kemasi Kemaman dengan permintaan lagunya, lagu daripada Aziz yang berjudul Janji Padamu. Buat hiburan semua sahabatku, dan tidak lupa pada sayang-sayang nun jauh di sana, harapan moga dipermudahkan segala urusan dengan ucapan happy-happy senyum sokmo dan selamat malam dari Kemasi. Yusif Joseph, pendengar nombor 1 Nasional Malam secara khususnya dari Nasional FM. Permintaan lagu saya pada malam ini adalah sebuah lagu daripada Moses Van Hum, Bukan Kerana Dendam, lagu yang populer pada tahun 1982. Sama-sama kita berhibur. Dan permintaan daripada Princess, sebuah lagu daripada Gingerbread, Kau Yang Kurindukan. Lagu yang penuh dengan nostalgia diikuti lagu yang membawa kita lumayan lama. Lagu ini dipopularkan pada tahun 1978 untuk tatapan dan hiburan kita bersama. Terus sayang, terus berhibur. Janji Padamu untuk anda, Nasional Malam.

11.33 minit malam waktu ini. Semoga malam ini penuh dengan barakah untuk hari ini. Selamat malam semuanya. Sentiasalah berhati-hati yang mana memandu. Keadaan jalan licin dan sebagainya. Trafik juga meningkat di selam malam ini. Di Lebuh Raya Bertol di Semenanjung Malaysia. Jadi silalah rancang sebaiknya perjalanan anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sebenarnya saya nak kongsikan kepada anda. Antara kebaikan yang diperoleh apabila anda berkongsi perasaan. Kadang-kadang kita ada rasa sedih, rasa gembira, rasa duka dan sebagainya lah eh. Kita kena berkongsi sebenarnya. Kita berkongsi dengan orang yang boleh kita percaya, yang rasa dia memberikan semangat kepada kita. Antara kebaikannya adalah anda akan sentiasa rasa lega, rasa diri dikasihi dan diambil berat, hilang rasa sedih. Menyedari sebenarnya orang lain juga mempunyai masalah. Bukan kita je sebenarnya ada masalah. Dan mungkin dapat cara penyelesaian masalah apabila anda berkongsikan perasaan kepada orang. Luahkan perasaan, jangan pendam. Kerana berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai bukan tanda kelemahan, tetapi sebenarnya langkah untuk rasa lebih lega dan bahagia sebenarnya. Kita ni hidup sementara, jadi kita kena sentiasa bahagia, kena sentiasa ceria selalu. Okey, sambil-sambil itu kita teruskan hiburan kita. Permintaan daripada sahabat pendengar kita Ahram dari Kampung Sentosa Jaya, Kinabatangan, Sabah. Dengan lagunya Maria Carey, untuk anda terus layan Nasional FM.

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu dari saya, Siti Nurhaliza, untuk Insan Bernama.

0: Anda juga boleh terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati menerusi aplikasi RTM Klik ataupun melalui radio portal RTM. Boleh Google saja di kata carian dan terus dengar 34 stesen radio RTM di seluruh negara. Selepas ini, Aizat Azam sambung siarannya untuk Nasional Game Burung Hantu. Sampai kita bersama lagi, semoga malam ini membawa ketenangan dan hati anda terisi dengan kesyaduan, damai dan muzik yang menyentuh rasa. Semestinya lagu terbaik di Nasional FM sentiasa di hati. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Hanya yang terbaik untuk anda. Teruskan bersama-sama Nasional FM.

0: Hai, anda sedang mendengar National GBH.
1: National GBH terbaik.
2: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera. Apa khabar semuanya? Selamat malam kepada yang sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Aizat Azam di sini temankan anda untuk Nasional GBH, geng buruh hantu. Seperti biasa, jangan tidur 12:30 malam sehingga ke 6 pagi nanti. Untuk hari baru 9 Mei 2026 bersama dengan 21 Zulkaedah 1447 Hijriah, dan hari ini juga merupakan hari Minggu cuti, dan juga mungkin ramai yang merancang pelbagai aktiviti yang akan dilakukan bersama dengan keluarga dan juga mungkin bersama dengan rakan-rakan. Apapun yang anda lakukan, semoga dipermudahkan dan juga berhati-hati di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami dengan seleksi lagu-lagu yang terbaik dan juga informasi yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jangan lupa juga dengarkan menerusi RTM Klik dan juga di portal radio RTM. Anda boleh dengarkan radio-radio RTM 34 stesen di portal radio tersebut. Okey, mudah dan juga sememangnya percuma khas untuk anda. Terus bersama kami, jom kita bersama dengan Dato' Awi. Ini dia Iris untuk anda.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

0: Kejuaraan Dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di Litar Ikonik Bugatti Le Mans. Jago-jago dua roda dunia bakal berentap demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand Sesi Kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand Hari Perlumbaan, Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Oh, we've got a crash there for Jorge Martin.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional GPH 12.30 malam sehingga ke 6 pagi bersama dengan saya Aizan Azam akan terus bersama dengan anda dengan selesai lagu-lagu yang terbaik. Dan bagi yang ingin mendengarkan suara saya dan juga mungkin nak dengarkan juga di mana frekuensi Nasional FM ni, berapa frekuensinya, anda boleh terus layari di live.rtm.gov.my ataupun mungkin anda boleh pergi ke media sosial Nasional FM. Di situ terdapat juga pelbagai informasi mengenai frekuensi dan juga bersama juga untuk berkenal-kenalan dengan penyampai-penyampai kami yang lain. Dan bagi mereka yang berada di Taiping Perak, boleh terus dengarkan kami di frekuensi 107.1 dan juga yang berada di Seremban Negeri Sembilan di frekuensi 91.7, di Mersing Johor 90.9, manakala yang berada di Melaka dan juga di Segamat Johor 96.6, dan juga bagi mereka yang berada di Kuala Terengganu 91.7. Itu di antara frekuensi Nasional FM yang anda boleh terus dengarkan 24 jam 7 hari seminggu. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini, iaitu daripada nyanyian One, Apa Guna Berjanji. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di National 126 ataupun lebih dikenali sebagai Geng Buruh Hantu, kerana terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan bagi yang sedang memandu, selamat memandu, mungkin dalam perjalanan pulang dari pejabat, juga dalam perjalanan pulang dari bertemu dengan rakan-rakan kan. Memandu pada waktu ini, pastikan memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk tu, berhenti sekejap, ada tanda-tanda seperti selalu menguap kan, badan berasa penat, berhenti berhenti seketika, dan pastikan anda teruskan perjalanan bila rasa badan sudah kembali segar ataupun sedikit tenaga untuk terus sampai ke destinasi. Jangan memandu dalam keadaan yang mengantuk, jangan juga memandu dalam keadaan yang laju, terburu-buru kan, kerana boleh menyebabkan kemalangan ataupun kejadian yang tidak diingini. Daya saya doakan juga semoga selamat sampai ke destinasi bagi mereka yang sedang memandu, dan juga mungkin juga masih lagi ramai ya yang berada di pejabat pada waktu ini yang masih lagi meneruskan tugas untuk disiapkan untuk menyelesaikan segala kerja-kerja yang masih lagi belum diselesaikan. Lakukan tugasan dengan sebaiknya, dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik akan menanti anda, dan juga anda akan mendapatkan sedikit, orang kata, keikhlasan itu akan dibalas dengan kejayaan. Okey, sambil itu dengarkan terus National FM, sentiasa di hati.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Setiap sumbangan adalah sinar. Setiap kehadiran adalah harapan. Nasional FM ambil tahu, kongsi kasih sempena kunjungan ke Rumah Kasih Harmoni di Paijara Selangor 9 Mei 2026 Sabtu. Kasih itu untuk diraih, bukan sekadar diketahui. Nasional FM ambil tahu, kita ada, kita kongsi.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Lagu-lagu yang terbaik semestinya Nasional 126 GPH yang akan menghiburkan anda sehingga ke 6 pagi. Dan saya tahu masih lagi ada yang sedang bertugas ataupun masih lagi mereka menyiapkan tugasan di pejabat sambil mendengarkan radio, dan juga ada juga yang di rumah sedang beristirahat, dan juga ada yang tengah makan tu. Pastikan pemakanan yang diambil pada waktu ini makanan yang sihat, kerana tengah malam masa yang sesuai untuk kita berehat dan tidur. Tetapi kalau masih lagi ada yang makan ataupun masih lagi ada yang sedang memasak, pastikan pengambilan makanan itu makanan yang berkhasiat. Di sini saya nak kongsikan juga di mana tip untuk makan tengah malam yang sihat. Pastikan anda mengambil makanan yang mudah dihadam tetapi mengenyangkan, contohnya seperti yogurt asli ataupun segenggam kacang almond, telur rebus ataupun sekeping roti. Itu sudah cukup untuk membuatkan kita berasa kenyang daripada kita mengambil mi segera ataupun nasi lemak ataupun makanan yang tidak menyihatkan. Dan pasti juga elakkan makanan yang pedas dan juga berlemak, kerana makanan yang terlalu pedas atau berlemak ni boleh menyebabkan pedih ulu hati kita apabila kita baring untuk tidur, dan ini juga mengganggu kualiti tidur sebenarnya secara drastik. Dan juga kawal sahih hidangan ini penting, ya, sebab bila makan tengah malam ni sepatutnya bukan kita nak hilangkan, bukan kita nak macam pesta makanan dan sebagainya, tapi perlu untuk sekadar menghilangkan rasa lapar. Jadi pastikan kawal sehidangan makanan yang tidak terlalu berat ataupun tidak makan dalam satu kuantiti yang sangat banyak, dan jarakkan masa sebelum tidur, dan paling penting juga minum air kosong ataupun teh herba supaya badan kita berasa segar dan juga mengelakkan rasa lapar yang berpanjangan. Itu antara tip, ya, untuk mereka yang suka makan bertengah malam. Jadi kesihatan perlu jaga dan juga kawal pemakanan anda. Baik, terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Terus bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan lupa juga ikuti Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Kata cariannya Nasional FM RTM. Anda boleh like di Facebook dan juga ikut untuk mengetahui pelbagai informasi, juga berkenalan dengan penyampai-penyampai kami yang sentiasa menemani anda 24 jam 7 hari seminggu. Begitu juga di Instagram dan juga di TikTok Nasional FM. Di TikTok Live juga anda boleh berkongsi cerita ataupun berbual bersama dengan penyampai-penyampai Nasional FM setiap hari bila mereka berkonti di konti, dan juga anda boleh juga untuk buat pilihan lagu dalam pilihan bersama 2.0 di Facebook. Nampak saja poster pilihan bersama 2.0, anda boleh berikan komen lagu dan juga nama penyanyi, dua lagu untuk satu permintaan. Baik, untuk anda semoga terus ceria dan juga semoga terus dengarkan Nasional FM. Ini dia lagu khas untuk anda, Lahar Cinta, nyanyian daripada Finalist, khas untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Kembali bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan pada waktu ini juga keadaan trafik di sekitar Lembah Kelang, di mana keadaan trafik pada waktu ini kelihatan terkawal dan juga lancar memandangkan waktu puncak telah lama berlalu. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa perkara penting yang perlu diingati dan juga diperhatikan, iaitu mengenai cuaca buruk dan juga insiden banjir kilat yang berlaku terutamanya di sekitar lebuh raya utama seperti di Plus, LDP, Sprint dan juga Med, yang juga dilaporkan terdapat kesesakan luar biasa pada awal pagi semalam. Dan walaupun air telah surut sepenuhnya di kawasan yang terjejas banjir kilat pada 6 Mei yang lalu seperti di Kuching Lama, lebuh raya Kesas kilometer 48 dan juga di jalan 222 Pertaling Jaya, pemandu menasihatkan juga untuk berhati-hati terhadap kemungkinan sisa lumpur ataupun kerja-kerja penyelenggaraan kecil jalan di bahu lebuh raya. Dan awal pagi begini juga sering digunakan oleh pihak konsesi lebuh raya untuk kerja-kerja penerapan ataupun pemaikan lampu jalan. Jadi perlu diberi perhatian keselamatan terutamanya di lebuh raya Persekutuan dan juga di NKVE. Dan pastikan juga anda peka dengan papan tanda elektronik jika melalui lebuh raya Plus ataupun kerana penggunaan smart lane biasanya hanya diaktifkan pada waktu puncak di siang hari. Jadi memandu dengan berhati-hati dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi pada waktu ini. Terus bersama kami di Nasional FM.

Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati. Pernah tak tiba-tiba kan anda rasa macam ada satu beban yang sangat berat dekat bahu, tetapi tak tahu nak letak kat mana, tak tahu nak kongsikan dengan siapa? Itu adalah perkara ataupun masalah ataupun beban yang anda tanggung di hati anda. Jadi kalau ada sesuatu yang terbuku di hati itu, carilah kawan baik, keluarga ataupun sesiapa yang anda percaya, dan lepaskan beban itu. Biar hati rasa tenang, biar hati kita rasa lebih ringan. Jadi anda perlu berbuat sesuatu. Jadi perlu sentiasalah berfikiran secara sedar, dan yang paling penting, kita tidak kekurangan. Ramai lagi luar sana yang tengah berjuang untuk bersama-sama meningkatkan keyakinan dan juga bersama-sama menyelesaikan masalah masing-masing. Baik, semoga dipermudahkan segala urusan, dan terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya, kita ada Kak Nur Azila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Aizah, selamat pagi dan juga selamat bertugas. Geng Burung Hantu. Nasional FM, sentiasa di hati pendengar. Terima kasih. Juga kita ada Abang Jamal Aloha yang tengah layan sekarang ni Nasional FM sehingga jam 6 pagi nanti. Terima kasih, Bang. Juga ada Daan Reed, Princess Su. Selamat pagi. Salam hari Sabtu dan juga semoga terus sentiasa memberikan terbaik untuk para pendengar. Terima kasih banyak. Juga ada Nenek Ani, ada Saljiah Piai yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Muhammad Yusof daripada Terengganu dengan ucapannya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat malam dan juga selamat pagi DJ Aizan. Moga sihat, happy selalu dan juga selamat bertugas. GBH terbaik dan selamat bersiaran. Juga ada Ita Chok daripada Ipoh. Sahabat kita juga Muhammad Ramli bin Jaafar yang sedang mendengarkan dari Kuala Lumpur di Ceras, Taman Pertama Kampung Semerah Padi. Manis sama kampung ni ya. Juga ada Ramlahdin, sahabat kita juga ada Tantari dan juga Mas Mira. Termasuk juga ini dari Nikmas daripada Kota Baru yang sedang mendengarkan dengan ucapan salam hujung minggu DJ Aizat. Selamat bersiaran di GBH yang sentiasa ada untuk kami. Dan juga ada Zabidi Ahmad, Janet Zai. Salam berhujung minggu bersama DJ Aizat. Selamat bertugas di Nasional GBH. Semoga hari ini sihat-sihat hendaknya dan happy konti sehingga jam 6 pagi on layan lagu-lagu menghiburkan untuk semua pendengar. Terima kasih banyak yang memberikan ucapan dan juga komen di Facebook. Jadi ada lagi ucapan ataupun mungkin ada ingatan ataupun ada cacatan nota untuk yang tersayang yang jauh di mata atau dekat di hati, boleh komen di Facebook Nasional FM ya. Jadi untuk anda terus bersama kami di Nasional FM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alp Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Dan ada berita baik untuk mereka yang bercuti sempena dengan Hari Raya Aidiladha dan juga cuti sekolah nanti, di mana Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB telah menyediakan sejumlah 186 tren tambahan melibatkan perkhidmatan kereta api elektrik ETS dan EMU Plus sempena sambutan Hari Raya Aidiladha dan juga musim cuti persekolahan 22 Mei hingga 7 Jun ini. Dan KTMB dalam kenyataan hari ini juga memaklumkan bahawa penyediaan tren tambahan itu juga melibatkan kapasiti berjumlah 58,380 tempat duduk untuk menampung peningkatan permintaan penumpang sepanjang tempoh perayaan dan juga cuti sekolah. Jadi pendengar-pendengar semua boleh dapatkan tiket untuk perkhidmatan tren tambahan itu yang akan mula dijual 12:30 hari bermula 9 Mei menerusi aplikasi Kids Style, laman sesawang rasmi KTMB serta kios tiket KTMB di stesen yang terpilih. Jadi sebanyak 15,072 tiket akan ditawarkan bagi laluan KL Sentral, Padang Besar, KL Sentral yang melibatkan perjalanan bermula 22 hingga 26 Mei. Jadi pada mereka yang ingin menggunakan perkhidmatan daripada KTMB harus cepat dan juga bersedia untuk membeli tiket sebelum kehabisan, nanti tak boleh pulang beraya. Jadi untuk anda, saya harapkan dan juga mohon sentiasa bersabar dan juga jangan berebut-rebut semasa membeli tiket. Jadi saya doakan juga semoga dipermudahkan segala urusan dan terus mendengarkan Nasional FM.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat kita semua tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional 126 GBH di Nasional FM sentiasa di hati. Dan bagi mereka yang berada di Kuantan Pahang yang masih belum tidur waktu ini dan dengarkan Nasional FM, boleh terus pergi ke frekuensi 107.1. Manakala yang berada di Macang, Kelantan, boleh pergi ke frekuensi 96.5. Bagi orang Melaka termasuk juga orang di Segamat, Johor, di frekuensi 96.6. Manakala yang berada di Bersing, sambil-sambil dengarkan Radio Nasional FM tu, nak tahu frekuensinya 90.9. Dan anda boleh terus juga mendengarkan menerusi portal radio RTM dan juga seperti biasa dengarkan menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Bukan hanya dengarkan radio tetapi juga boleh tonton semula rancangan-rancangan menarik yang disiarkan di kaca TV. Anda boleh juga terus tontonnya di RTM Klik. Ada program hiburan, dokumentari, program agama, juga ada berita yang semestinya tepat dan juga sahih untuk anda. Terus bersama dengan kami.

0: ni Fahan. Memang betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat terima kasih dan semantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Moga anda terus kekal ceria, segar berteman dengan saya sehingga jam 6 pagi nanti. Dan juga terima kasih kepada Muhammad Rashid, Muhammad Abdul Kadir yang sedang mendengarkan sekarang ini menerusi radio Nasional FM yang berada di Kuala Lumpur. Dan juga terima kasih juga kepada Sharifah Yaakob yang berada di Pekan Pahang dengan ucapannya selamat pagi kepada DJ yang bertugas dan juga kepada semua yang sedang mendengarkan sekarang ini. Semoga sepanjang hari ini hari yang terbaik buat semua. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada rakan kita Muhammad Kushairi, Muhammad Raif yang berada di Kuantan Pahang yang sedang mendengarkan, dan juga antara peminat setia Nasional FM dengan ucapannya selamat pagi pada semuanya. Saya doakan juga sepanjang hari ini juga di Sabtu dan juga Ahad anda semua dalam keadaan gembira dan juga ceria. Dan kita juga ada

yang sedang mendengarkan sekarang ni dan yang juga yang mengenali diri saya. Saya ucapkan selamat bercuti di hujung minggu. Semoga terus sihat dan juga ceria. Itu dia antara rakan-rakan pendengar kita yang telah mendengarkan atau masih lagi bersama dengan Nasrul FM pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak dan untuk anda terus kekal bersama dengan kami.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan. Bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat dan juga nikmatnya pada tengah hari ini, tuan-tuan. Kita masih lagi dikurniakan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan niat yang baik ini, Allah menambahkan rahmat dan juga kebaikan dalam kehidupan kita. Dan yang paling penting, Allah permudahkan segala urusan dan Allah kabulkan hajat-hajat kita, insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, rahmati oleh Allah sekalian. Pada tengah hari ini kita akan bincangkan satu tajuk tentang antara golongan yang terpedaya dalam kehidupan dunia ini, iaitu terpedaya dengan kehidupan dunia. Maka Imam Ghazali rahimahullahu mengatakan dalam kitab beliau Dhamul Ghurur, kecelaan tipu daya, di antara salah satu golongan yang terpedaya ialah seseorang yang apabila datang kepadanya, iaitu apabila diberikan kepadanya rezeki yang melimpah, rezeki yang banyak, atau sama ada kedudukan ataupun anak-anak atau pangkat dan harta yang melimpah, maka dia menyangka itu adalah tanda kemuliaan daripada Allah. Sebaliknya, apabila dunia dijauhkan daripadanya, maka dia menyangka itu adalah satu penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara ciri-ciri orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, iaitu apabila seseorang menyangka atau berpandangan atau bahkan berkeyakinan bahawasanya bila dia mendapat rezeki yang melimpah, dia diluaskan dengan kurniaan-kurniaan Allah, dia dikurniakan dengan berbagai-bagai nikmat, maka dia menyangka dia dapat kemuliaan. Sebaliknya, bila dia disempitkan rezeki ataupun tidak dikurniakan rezeki yang banyak, maka dia menyangka itu adalah satu penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah merupakan salah satu orang-orang yang tersilap atau tersalah tentang hakikat kehidupan. Hal ini sebagaimana yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, tuan-tuan, dalam surah Al-Fajr, Allah berfirman apa dia? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayakul rabbi akraman wa amma idha mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayakul rabbi ahana. Yang maksudnya, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberikannya dengan kesenangan daripada kesenangan dunia, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu rezekinya dibatasi atau rezekinya kurang, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Ini adalah satu pandangan atau satu keyakinan, satu keyakinan yang salah. Maka bila ada orang yang berpandangan demikian, ada orang yang berfikiran demikian, Allah jawab terus. Allah jawab terus. Apa firman Allah? Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak seperti itu. Hakikatnya bukan seperti itu. Jadi kalau kita tengok orang kaya, kita beranggapan, ini mesti orang yang dirahmati oleh Allah. Belum tentu. Kita tengok orang susah, ini mesti orang dimukai oleh Allah. Belum tentu. Itu adalah pandangan yang salah. Maksudnya, hakikatnya hakikat yang sebenarnya bukanlah seperti yang disangka oleh orang itu. Bukanlah seperti yang diyakini oleh orang itu. Itu hanyalah ujian. Kekayaan, kesusahan, kesenangan, kesempitan, semuanya adalah ujian. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada buruknya ujian, dan juga kita mohon agar Allah tetapkan iman kita. Maka ada pun pendapat Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri mengatakan Allah menafikan kedua-dua sangkaan tadi. Orang yang menyangka kalau dapat rezeki adalah kemuliaan di sisi Allah, orang yang menyangka kalau susah adalah penghinaan daripada Allah, maka Allah menolak kedua-dua sangkaan tersebut. Dan jadi Allah berfirman bahawa pemberian dunia bukanlah tanda kemuliaan. Pemberian dunia adalah bukan tanda kemuliaan. Dan begitu juga penyempitan dunia bukanlah tanda penghinaan. Hanya kita pegang sebagai orang-orang yang beriman. Hakikatnya macam mana? Sebaliknya, kata Imam Hasan Basri, orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang aku muliakan dengan ketaatan kepadaku. Jadi orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang Allah muliakan dengan ketaatan kepadanya, sama ada orang itu miskin ataupun orang kaya. Begitu juga orang yang aku hinakan, kata Allah, adalah orang yang dihinakan dengan maksiat kepadanya, sama ada dia kaya ataupun miskin. Jadi tuan-tuan jangan ingat, bermaksiat ini hanyalah dengan minum arak, dengan berjudi, dengan berzina. Dan sebenarnya kalau kita lihat, ada juga maksiat-maksiat yang tanpa kita sedar. Contohnya bila kita dikurniakan kekayaan, kan, maka potensinya apa? Sombong. Sombong juga adalah maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia meremehkan orang lain, merendah-rendahkan orang lain, bahkan menghina orang lain. Na'udzubillah. Enggak. Tapi kalau dia dapat kemuliaan, dapat harta, dapat rezeki, kemudian digunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk membantu orang-orang yang memerlukan, maka itu satu kemuliaan. Begitu juga orang-orang yang disempitkan rezeki, sekiranya dia dengan kesukaan rezekinya tapi tetap mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, tetap bertakwa kepada Allah, maka sebenarnya dia adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah antara salah satu ciri-ciri orang yang terpedaya dengan hakikat ataupun zahir dunia.
1: Allahumma

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Ya Allah, aku hamba-Mu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi Engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang Engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu dari saya, Siti Nurhaliza, untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa di hati.

Petang-petang jalan sesak, hon sana sini, kaki pula asyik tekan brek. Sungguh meletihkan. Tapi jangan risau, geng Kakak Petang ada kapsul penawar. Nak tahu tak? Drama dalam kereta, kisah-kisah panas, lawak dan penuh emosi. Semuanya di tempat duduk kereta saja tau. Masalah keluarga, konflik bos atau rakan sekerja, drama mentua dan menantu, suka duka, tawa dan tangis. Drama dalam kereta, hanya di geng Kakak Petang.

0: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani kepada anda pendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Dan hari ini untuk ceria pagi edisi Sabtu 9 Mei 2026 bersamaan 21 Zulkaedah 1447 Hijrah. Syaz teman anda sehingga pukul 11 pagi nanti. Dan untuk makluman muslimin dan muslimat, telah masuk waktu solat subuh bagi daerah Langkawi hari ini pukul 5.54 minit pagi tadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita tuan-tuan, apa yang kita nak? Nah, apa yang kita nak? Kita nak kebahagiaan ke? Kita nak kejayaan segala-galanya. Tapi tuan-tuan, dalam masa yang sama kita kena buat apa? Kita kena ada satu. Yang pertama, jagalah Allah. Apa makna jagalah Allah? Kalaulah kita tidak menjaga perintah Allah tuan-tuan, hampilah lagu mana pun, hang akan gagal. Walaupun hang dah berjaya, tapi dalam kejayaan kita akan ada bermacam-macam ujian apabila kita tidak menjaga Allah. Kerana apa? Kita jaga Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Apa kata dalam riwayat Tirmizi, maksud daripada hadis ini, jagalah perintah Allah, maknanya jaga Allah, nescaya Allah menjagamu, nescaya kita Allah taala sentiasa jaga. Ketahuilah, jika seluruh manusia berkumpul untuk memberi manfaat kepada kita, maka tidak mampu. Satu masa nanti di akhirat, Allah Ta'ala sahaja yang mampu memberikan syafaat ataupun rahmat kepada kita. Orang yang ramai pun tak mampu nak menolong kita. Mereka tidak mampu melainkan dengan apa yang Allah tetapkan. Jadi kat sini tuan-tuan, jelas kita tak boleh nak tinggalkan. Barang siapa yang mengutamakan perintah Allah, dialah orang yang akan berjaya, paling berjaya dalam kehidupan. Cuba kita pergi tanya orang yang dah berjaya tuan-tuan, sentiasa mengutamakan perintah Allah, dialah orang yang benar-benar berjaya dalam kehidupan. Yang paling berjaya lagi bila mana kita berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala buat selama-lamanya. Itulah kejayaan kita yang sebenar. Firman daripada Allah kata apa dalam surah Yunus, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa in yamsaskallah bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Jika Allah menimpakan kemudaratan, tiada siapa yang mendapat menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jadi tuan-tuan, hadis ini juga akan menjaga kita, mengajak kita satu pegangan yang kukuh kepada Allah. Janganlah kita tinggalkan Allah, jangan kita tinggalkan perintah Allah. Mudah-mudahan jadi seorang hamba yang bertakwa dan berjaya lebih-lebih lagi di akhirat nanti insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Malaysia, Langkawi FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi di dalam Minda Positif. Saya Ustaz Kazim Elias. Apa? Nak suruh saya menyanyi? Tak apa, saya sentiasa positif. Saya sentiasa ceria, kan? Ibu misali, ibu yang sejati.

0: Alhamdulillah. Kita bersyukur kita ada ibu, kita masih ada lagi ibu di hadapan kita. Boleh kita bercakap, boleh kita pegang tangan dia, boleh kita berbakti kepada dia, boleh kita berbaik dengan dia. Alhamdulillah. Baik, yang saya nak sentuhkan pada tuan-tuan pada kali ini ialah ada orang yang tak suka dengan mak dia. Ada orang yang tak macam tak redha dengan mak dia. Ada orang yang benci pada mak dia. Bila tanya kenapa awak benci pada mak awak, kenapa orang hang tak suka kat mak hang, pasal apa awaknya, apa salah mak hang? Macam-macam benda dia ungkit waktu kecil dulu. Mak aku garang lah, mak aku tak bela aku lah, mak aku, mak aku, mak aku. Dia mak kita. Dalam dunia ni akak, dalam dunia ni abang, seorang je mak, seorang je bapak. Tak ada orang dah ada dua mak. Jarang. Memang tak ada tuan-tuan. Buruk macam mana pun mak kita, perangai dia, keadaan macam mana, sejarah silam, itu sejarah, tetap sejarah. Kenangan tetap kenangan, benda tu biarkan berlalu. Kalau apa yang mak kita buat pada kita, masa kita kecil dia selalu tampar kita lah, pukul kita lah, suruh basuh pinggang, basuh kain lah, apalah, mak saya tak sayang pada saya lah, dia manjakan Kak Long pada saya. Biarkan, dia mak kita. Sekarang mak kita dah tua, mak kita dah tak larat. Boleh tak kita positif dengan mak kita? Kalau mak kita buat salah, itu salah mak kita dengan dia, dengan Tuhan. Takkan kita nak buat dosa juga? Berbaiklah kepada mak kita, berbaiklah kepada ayah kita, berbaiklah kepada mereka. Tambah-tambah mereka dah umur, dah lanjut dah sekarang ni. Sebab ada orang yang buang mak dia. Ada orang dia kata, ustaz jangan sebut mak saya, jangan sebut bapak saya ustaz. Saya cukup tak kenal dengan dia orang. Macam mana kau boleh hidup? Macam mana kau boleh ada di atas dunia kalau tidak ada mak bapak? Jadi janganlah kita menjadikan sejarah silam, menjadikan kenangan lama itu dengan membenci kedua ibu bapa kita. Wabil walidaini ihsana. Abang-abang, akak-akak nak hidup bahagia, nak hidup dalam rahmat Allah, senang saja. Taatlah kepada ibu bapa dan berkasih sayanglah kepada mereka. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Minda positif ini disampaikan oleh Yang Berbahagia Dato' Ustaz Kazim Ilyas untuk pendengar-pendengar Radio Malaysia Langkawi FM.

0: Ceria Pagi.
1: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Baik, saya nak bawa anda untuk tinjauan cuaca hari ini. Saya rujuk menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Untuk ramalan cuaca hari ini, sebelah pagi diramalkan hujan di beberapa tempat, sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, dan sebelah malam hujan di kebanyakan tempat dengan suhu minimum 26 darjah Celsius dan suhu maksimum 32 darjah Celsius. Dan selepas ini saya akan kongsikan imbasan peristiwa sepanjang semalam Jumaat 8 Mei 2026. Terus layan Langkawi FM.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Malaysia sasar muncul sebagai hub pengeluaran EV utama. Syarat ketat Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI ke atas unit import kenderaan siap pasang CBU dikuatkuasakan bagi memastikan Malaysia tidak sekadar menjadi pusat jualan, sebaliknya muncul sebagai hub pengeluaran kenderaan elektrik EV utama. Tarikh lihat anak bulan Zulhijjah 17 Mei. Tarikh melihat anak bulan Zulhijjah bagi tahun 1447 Hijrah ditetapkan pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja menerusi kenyataan media memaklumkan Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa penetapan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan kaedah rukyah dan hisab. Baik, itu antara imbasan peristiwa sepanjang semalam. Dan sebentar lagi, tepat pukul 7 pagi, kita akan ke Nasional FM untuk sama-sama ikuti utama 7 pagi. Terus layan Langkawi FM.

0: Adil akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta berstreaman langsung RTM Play.
1: Ceria pagi.

0: Malaysia Shore Mekanisme siap sedia serantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. Konflik Asia Barat, ekonomi negara kekal berdaya tahan disokong aktiviti pelaburan aktif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 7 Pagi. Kerajaan memberi jaminan bekalan minyak dan diesel negara kini lebih teratur selepas mengambil langkah-langkah proaktif terutama di bawah kelolaan Petronas. Jaminan itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Dan ini juga kerana beberapa dasar kita. Banyak pengurangan penggunaan RON 95. Penggunaan dan penguatkuasaan kebocoran dan ketirisan diesel. Dan maka penggunaannya itu jauh lebih kurang dan kita juga mengambil langkah untuk mengimport dan oleh itu dari segi supply tidak begitu mendesak seperti mana 2 bulan yang lalu.
0: Ketika berucap dalam sesi pleno sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, Perdana Menteri mencadangkan kajian segera penubuhan mekanisme siap sedia serantau untuk keterjaminan makanan bagi membolehkan penyelarasan dan usaha tindak balas kecemasan yang lebih pantas.
2: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur tiga dengan mempertimbangkan peluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Di luar sidang kemuncak ASEAN ke-48, Perdana Menteri mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Vietnam Lee Minh Hong. Kedua-dua pemimpin itu menzahirkan komitmen untuk memperluas kerjasama dalam bidang ekonomi digital, kecerdasan buatan AI, STEM, keselamatan makanan, tenaga boleh baharu serta tadbir urus kewangan yang lebih mampan dan progresif. Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan dua hala bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chanrivakul. Pertemuan tersebut menzahirkan iltizam bersama Kuala Lumpur dan Bangkok untuk mempercepat sasaran perdagangan dua hala bernilai $30 bilion menjelang tahun 2027. Dalam pertemuan dengan Kemboja pula, kedua-dua negara menzahirkan komitmen teguh untuk memperhebat kerjasama strategik dalam pelbagai sektor utama selain memperkukuh tata kelola keselamatan serantau bagi menangani ancaman jenayah rentas sempadan. Dalam sidang media selepas sidang kemuncak ASEAN ke-48, Perdana Menteri turut menyentuh isu Laut China Selatan. Katanya, Malaysia kekal berpendirian bahawa rundingan perlu diselesaikan dalam kalangan negara ASEAN bersama China tanpa campur tangan kuasa luar.
1: Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu.
0: Setakat ini, COC antara ASEAN

0: dan menyelesaikan pertikaian maritim. Mengenai impak penyertaan Malaysia pada sidang kemuncak ASEAN, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia telah memainkan peranan menggilap semangat negara anggotanya, khususnya dalam usaha merapatkan jurang pembangunan serantau, selain menjulang sikap dan prinsip yang selari dengan norma dan undang-undang antarabangsa. Malaysia juga telah memperluas serta mencipta jaringan perdagangan, menyerancak pelaburan, memperkasa liputan dan fungsi digital serta keterjaminan makanan. Terdahulu di pentas sama, pemimpin ASEAN mengumumkan satu siri tindakan keutamaan bagi memperkukuh daya tahan serantau sebagai respon terhadap krisis Asia Barat yang berterusan, meliputi aspek keselamatan tenaga, bekalan makanan, kestabilan perdagangan, daya tahan keuangan serta penyelarasan kemanusiaan. Inisiatif itu digariskan dalam kenyataan pemimpin ASEAN mengenai tindak balas terhadap krisis Asia Barat yang diterima pakai pada sidang kemuncak ASEAN ke-48. Di sebalik konflik Asia Barat, ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan disokong oleh permintaan domestik yang kukuh, aktiviti pelaburan yang kekal aktif dan ekspor yang utuh dipacu perkembangan pesat sektor teknologi dan AI pada peringkat global. Gubernur Bank Negara Malaysia Datuk Seri Abdul Rashid Ghafur berkata momentum pertumbuhan Malaysia kekal utuh disokong oleh penggunaan swasta, projek pelaburan berterusan untuk tempoh beberapa tahun dan pelaksanaan inisiatif pembangunan kerajaan. Tambah beliau, sokongan dan subsidi bersasar akan membantu mengurangkan impak terhadap perbelanjaan isi rumah dalam ketidaktentuan global yang meningkat. Berita seterusnya. Harga beras negara dijangka kekal stabil sehingga hujung tahun. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu.
1: Kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras, beras di India tak naik, di Vietnam tak naik, transport. Kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga akhir tahun ini, insyaAllah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa, harga penginputan, terutama sekali kos, saya kata tadi, akibat daripada bahan api.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baharu yang mula diperkenal 1 Jun ini. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, MyCard sedia ada masih sah digunakan.
2: Undang-undang mengatakan setiap rakyat Malaysia bila umur 12 tahun wajib ada MyCard. Itu undang-undang. Ya. Tapi undang-undang tak kata mulai 1 bulan 6, apabila MyCard baru dikeluarkan, pemegang MyCard lama wajib tukar pada 1 bulan 6. Undang-undang tak kata begitu. Jadi kita kata mulai 1 bulan 6, kita akan memperkenalkan MyCard baru, fitur keselamatan baru. Itu kita sebut. Okay? Memiliki MyCard tu adalah kepatuhan, wajib.
0: MyCard baharu dilengkapi 53 ciri keselamatan, antaranya turihan laser, hologram, kod QR dan sistem enkripsi chip. Harga makanan dunia meningkat bagi bulan ketiga berturut-turut setakat April lepas, didorong kenaikan harga minyak sayur-sayuran serta peningkatan harga bijirin dan beras susulan kos tenaga yang tinggi. Menurut Pertubuhan Makanan dan Pertanian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, faktor kenaikan harga juga disebabkan impak konflik di Asia Barat. Indonesia melaporkan 2 kes disyaki jangkitan hantavirus. Menurut Kementerian Kesihatan, 2 kes terbabit masing-masing dikesan di Jakarta dan Yogyakarta. Sejak 2024 hingga kini, Indonesia mengesahkan 23 kes hantavirus dengan 3 kematian. Hantavirus merupakan virus yang dibawa tikus. Ia boleh menjangkiti manusia melalui air kencing, najis atau air liur haiwan tersebut, termasuk melalui sedutan habuk tercemar di udara. Sementara itu di Spanyol, 1 kes disyaki hantavirus dikesan di Bandar Alicante, timur negara itu. Pihak berkuasa kesihatan memaklumkan kes terbabit dikaitkan dengan seorang individu yang menaik kapal persiaran MV Honduras. Dia menunjukkan gejala yang sepadan dengan jangkitan hantavirus. Setakat ini, 3 kematian disahkan dikaitkan dengan kapal persiaran MV Honduras. Gencatan senjata 3 hari antara Rusia dan Ukraine berkuat kuasa hari ini hingga Isnin. Pengumuman dibuat Presiden Amerika Syarikat Donald Trump di media sosial Truth. Menurut Trump, gencatan senjata tersebut akan merangkumi penggantungan semua aktiviti kinetik serta penukaran

Malaysia Shore Mekanisme siap sedia serantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. Konflik Asia Barat, ekonomi negara kekal berdaya tahan disokong aktiviti pelaburan aktif. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Radio Malaysia Langkah WFM di 104.8 Syaz di sini setiap menemani anda dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah pukul 11 pagi nanti untuk segmen Ceria Pagi edisi Sabtu 9 Mei 2026 bersamaan 21 Zulkaedah 1447 Hijrah. Kepada anda yang baru mendengar Radio Malaysia Langkah WFM, terima kasih kami ucapkan. Dan bukan saja anda boleh mendengar melalui frekuensi 104.8, anda juga boleh mendengar melalui penstriman langsung di RTM Click. Anda boleh muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Anda boleh ke Google Play, App Store ataupun Apps Gallery. Anda type saja RTM Click dan anda boleh muat turun secara percuma. Ingat RTM Click, betul-betul percuma. Dan 7.30 minit pagi nanti kita akan ikuti refleksi yang diterbitkan oleh Suria Matahari. Terus layan Langkah WFM.

0: ikuti kongsi. Pada hari Sabtu, pukul 3 hingga 4 petang di Langkawi FM.
1: Antaranya menampilkan individu berbakat dan pakar dalam pelbagai bidang yang akan membuat demonstrasi di konti.
2: Tidak ketinggalan perkongsian idea kreatif dan inovatif serta kisah kejayaan yang dapat memberi inspirasi kepada khalayak.
1: Kepada yang berminat untuk turut serta dalam program kongsi, WhatsApp ke 011-5622-1048. Mungkin anda adalah tetamu seterusnya. Siapa tahu kan?
3: Ceria Pagi.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat sekalian? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengurniakan kita dengan keafiatan untuk terus beribadah di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, insya-Allah. Sahabat-sahabat pendengar yang dikasihi, saya nak bertanya satu soalan. Agak-agaknya lah kan, siapakah umat yang terbaik di kalangan manusia? Ya, betul. Kitalah umat yang terbaik di kalangan seluruh manusia yang ada di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, iaitu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bukti dan dalilnya kita ni umat yang terbaik, sahabat-sahabat sekalian? Jawapannya ada firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Ali Imran ayat 110 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, yang bermaksud kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan dari kalangan manusia yang lain. Kalian mengajak kemakrufan, yakni melakukan perkara-perkara yang baik, dan kalian juga menegah kemungkaran, yakni melarang perkara-perkara yang buruk. Dan kalian iman kepada Allah. Sahabat pendengar, menerusi ayat ini dapat kita fahami ada tiga ciri atau syarat utama untuk menjadi umat yang terbaik. Yang pertama, kita mengajak kemakrufan. Apa sahaja bentuk kebaikan, kita sangat dianjurkan untuk melaksanakannya. Bukan sekadar kita sahaja lakukan, bahkan kita ajak juga orang lain untuk buat benda yang sama. Contoh, ajak isteri dan anak-anak untuk solat berjemaah, didik anak-anak untuk tolong ibu di dapur dan sebagainya. Yang keduanya, menegah kemungkaran. Segala bentuk benda yang tak baik tu ataupun yang negatif tu kita tinggalkan, dan dalam masa yang sama kita juga menegah ataupun mencegah orang lain daripada melakukan keburukan. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sesiapa di kalangan kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mencegah ataupun menegah dengan tangannya. Sekiranya dia tidak mampu, hendaklah dia menegah dengan lidahnya. Sekiranya dia tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemah iman, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Contoh, kita nampak anak-anak kita malas solat, maka paksa mereka untuk solat. Dan syarat atau ciri yang ketiga adalah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah garis pemisah kita dengan orang-orang yang tidak beriman atau belum Islam. Ramai saja yang non-Muslim yang melakukan kemakrufan dan juga mencegah kemungkaran, tapi kerana mereka tidak beriman kepada Allah, maka mereka tak termasuk di dalam kalangan orang ataupun sebaik-baik umat. Semoga perkongsian kali ini menaikkan semangat kita untuk terus melakukan kebaikan dan melahirkan rasa bangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, sekadar itu daripada saya Luqman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perkongsian itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Luqmanul Hakim Chuhari.

Langkawi FM, ya untukmu, yes it for you. Baiklah, waktu sekarang pukul 7.35 minit pagi. Dan ini antara berita baik untuk pesawah di Semenanjung. Kerajaan Mandani melalui KPKM terus komited membantu pesawah dengan pelaksanaan bayaran pendahuluan insentif pembajakan padi IPKP secara one-off sebanyak RM200 sehektar kepada pesawah di Semenanjung Malaysia. Bayaran akan mula disalurkan secara berperingkat bermula 19 Mei 2026 bagi membantu mengurangkan beban modal permulaan serta mempercepatkan persiapan musim penanaman padi. Dan juga antara kaedah bayaran, kredit terus ke akaun bank berdaftar ataupun bayaran tunai di Pejabat Pertubuhan Peladang Kawasan PPK bagi kes tertentu. Dan inisiatif ini membuktikan keprihatinan Kerajaan Madani dalam memperkukuh keterjaminan makanan negara dan menjaga kebajikan komuniti pesawah.

34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Ceria pagi.
1: Korang tahu tak, kadang-kadang kita senyum, kadang-kadang kita sedih sangat. Letih kerja, letih fikir, letih hidup.
2: Relax, hampa bukan kesorangan. Bercakaplah dengan orang yang hampa percaya. Kawan, keluarga atau orang yang boleh memberi pertolongan kepada hampa. Minta bantuan bukan tanda lemah. Itu tanda hampa sayang diri sendiri. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jaga diri, jaga emosi.
3: Ya, itu dia. Luah jangan pendam. Jaga emosi, jaga diri. Dan antara kebaikan yang diperolehi apabila anda berkongsi perasaan. Tak kisahlah perasaan sedih, perasaan seronok. Antaranya, anda boleh merasa lebih lega, lebih tenang, rasa diri dikasihi dan diambil berat. Juga boleh menghilangkan kesedihan dan juga menyedari orang lain juga mempunyai masalah. Dan juga yang penting, anda mungkin dapat rasa penyelesaian masalah. Kan, bila kita berkongsi masalah kita, pastikan anda berkongsi dengan orang yang anda percaya. Berkongsi pula dengan makcik bawang. Masalah kita tu akan diceritakan oleh makcik bawang. Jadi, untuk berkongsi masalah, pilih-pilih kawan. Pilih tempat untuk anda bercerita. Itulah orang kata, rambut je sama hitam, hati lain-lain.

0: Bukan takat pedih mata ni, dengan hati pun pedih sekali.
1: Hei, awak pula dah.
0: Tak tahu ke, Langkawi FM ada rancangan Sketsa Bawang. Alah, yang ada makcik dengan Ani tu.
1: Tu dia. Tapi Sketsa Bawang ni cerita pasal apa?
0: Sketsa pendek yang cerita pasal cabaran, isu semasa, situasi yang berlaku dalam kehidupan kita seharian ni.
1: Ah, menarik tu. Hari apa? Lepas tu pukul berapa?
0: Ani nak habar ni. Setiap Jumaat dan Sabtu pukul 10.15 minit pagi dan ulangan dia 5.15 minit petang.
1: Tuh, tak sabar nak tunggu makcik dengan Ani membawang.
0: Tu, mai dah tu. Ha, bukan depa je. Mat dengan mutu pun ada sama tau.
2: Baiklah kawan.
1: Sakan.
3: Berhenti.